0: inflasi sebenar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, keputusan itu dibuat susulan perbincangan status kemajuan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api dalam mesyuarat kabinet baru-baru ini. Jelasnya, pelarasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan, sebaliknya turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, kapasiti enjin, kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi setiap kenderaan. Penambahbaikan itu dijangka dilaksana selewat-lewatnya pada Ogos ini. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan penyaluran subsidi diesel turut diperluas kepada peniaga kecil yang mempunyai kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftar atas nama perniagaan atau syarikat di bawah Kod Kegunaan Perniagaan Persendirian berbanding hanya terhad kepada kenderaan didaftarkan atas nama individu dan kenderaan perniagaan atau syarikat pengangkutan barangan di bawah SKDS sebelum ini. Sementara itu, Dato' Armizan berkata, pemilik kenderaan diesel persendirian jenis Jeep dan pickup yang layak di bawah budi diesel dan ingin memohon tambahan kuota 100 liter boleh membuat permohonan secara dalam talian atau mengisi borang fizikal. Sebanyak 4,146 stesen minyak di seluruh negara telah bersedia untuk pelaksanaan penuh budi diesel hasil kerjasama kerajaan dengan 10 syarikat minyak termasuk Petronas, Shell dan Petron. Usahawan orang asal Sabah dan Sarawak disaran perkukuh kerjasama bagi membangunkan identiti ekonomi tersendiri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, usaha itu penting bagi melahirkan komuniti perniagaan orang asal yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri serta mampu meneroka industri berimpak tinggi tanpa mengabaikan identiti etnik, budaya dan warisan masing-masing. Jelasnya, pencapaian Dayak Chamber of Commerce and Industry DCCI dalam membina identiti ekonomi masyarakat Dayak wajar dijadikan inspirasi kepada komuniti orang asal di Sabah bagi membina identiti ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan usahawan Momogun, khususnya menerusi Kadazan Dusun Chamber of Commerce and Industry KCCI. Dato' Iwan menegaskan kerjasama lebih erat antara Sabah dan Sarawak mampu memperkukuh pembangunan ekonomi Borneo serta membuka ruang kepada usaha promosi perdagangan bersama di luar negara. Agenda pembangunan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK kini mengimbangi aspek kelestarian alam dan pemeliharaan sejarah menerusi pelancaran rasmi Jejak Warisan Kota Kinabalu KK Heritage Trail. Inisiatif itu menghubungkan 5 lokasi warisan utama di pusat bandaraya iaitu bangunan Mahkamah Tinggi Lama, Tugu Peringatan Anzac, City Park, Monumen Malaysia dan Jalan Kaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Sabin Samita berkata, RM250,000 telah diperuntukkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC untuk tujuan pemasangan penanda jejak warisan dan penambahbaikan papan interpretasi sejarah. Ia bagi memperkaya pengalaman pelawat dan memberi peluang kepada masyarakat mengenali sejarah serta perkembangan Kota Kinabalu dengan lebih dekat. Gabungan elemen penghijauan bandar dan pemeliharaan warisan itu diyakini dapat membentuk Kota Kinabalu sebagai sebuah bandar raya yang progresif, mampan dan mempunyai identiti sejarah membanggakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kesedaran masyarakat berkaitan krisis global terus diperkasa menerusi program Wacana Pemikir di peringkat bahagian, zon dan daerah di seluruh Sabah, Anjuran Pertubuhan Islam seluruh Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan USIA. Yang dipertua USIA Sabah dan Labuan, Datuk Safawi Ahmad berkata, kesedaran rakyat termasuk di luar bandar terhadap isu global membantu kerajaan mendepani cabaran menangani situasi semasa di seluruh negara. Beliau ditemui media dalam program Wacana Pemikir peringkat Zon Sandakan di Beluran. Antara pengisian program termasuk pidato khas daripada cawangan khas Polis Kontingen Sabah, forum dan ceramah Akademi Kenegaraan. Daerah Beluran merupakan lokasi kedua program berkenaan selepas daerah Tawau. Kebajikan pesakit di Hospital Tawau terus terbela menerusi program santunan kasih hijrah anjuran Badan Dakwah Daerah Tawau. Program diadakan semasa sambutan Mal Hijrah 1448 Hijrah peringkat Perbandaran Tawau. Adun Apas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program itu turut memberi pengiktirafan kepada warga kerja hospital atas komitmen menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Datuk Nizam turut menyentuh mengenai pembangunan fasiliti baharu di Hospital Tawau hasil sokongan pihak kerajaan. Jelasnya, penambahan ruangan bangunan hospital baharu yang akan dibina akan memperkukuhkan lagi mutu perkhidmatan hospital tersebut sekaligus memastikan peranan sebagai pusat rawatan utama yang lebih lengkap dan berdaya saing untuk rakyat di pantai timur Sabah. Dalam program tersebut, kira-kira 100 bakul bingkisan diagihkan kepada pesakit oleh Pusat Zakat Tawau sebagai tanda sokongan moral. Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia MPOGCF terus komited memastikan kelangsungan hidup spesies beruang madu Borneo menerusi kerjasama strategik bersama Pusat Pemuliharaan Beruang Madu Borneo BSBCC di Sandakan. Usaha itu sekaligus menyerlakan peranan industri sawit negara dalam memartabatkan agenda pemuliharaan biodiversity secara mampan. Eksekutif Pemuliharaan dan Kemampanan MPOGCF Nurfatin Amira Ahmad Amri berkata, pihaknya sedia melanjutkan sokongan tersebut pada masa hadapan demi memastikan hidupan liar dan manusia dapat hidup bersama secara harmoni. Beliau ditemui media dalam lawatan MPOGCF bersama media di BSBCC Sandakan. Program berkenaan bertujuan menyebarkan kesedaran tentang usaha pemuliharaan beruang madu kepada masyarakat umum menerusi peranan media. MPOGCF menyalurkan sebanyak RM50,000 kepada BSBCC bagi menjayakan projek peliharaan semula beruang madu bermula dari tahun 2024 sehingga penghujung tahun ini. Kesedaran rakyat terhadap kepentingan menderma darah terus diperkasa menerusi kempen derma darah tahunan 2026. Kempen itu dianjurkan sebuah hotel di Kota Kinabalu dengan kerjasama KPJ Sabah Specialist Hospital, Unit Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth HQE dan St. John Ambulance Malaysia Wilayah Sabah. Pengurus jualan dan pemasaran hotel, Nur Idayu Bajang berkata, kempen itu merupakan usaha berterusan untuk menyemai budaya prihatin dan semangat kesukarelawan dalam kalangan masyarakat. Jelasnya, bekalan darah yang stabil amat penting bagi memastikan setiap pesakit yang memerlukan dapat menerima rawatan tanpa sebarang kelewatan. Kempen itu berjaya mengumpul sebanyak 55 beg darah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kuota diesel bersubsidi disemak semula bagi agihan lebih tepat. Usahawan orang asal Sabah, Sarawak disaran perkukuh kerjasama bina identiti ekonomi. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Badani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: relax hujung minggu. Tapi hebat lagi.
1: Son, relax hujung minggu.
0: 6 hingga 9 pagi.
2: Relax hujung minggu lebih hebat lagi Syok. Masih lagi bersama saya Syukri Mahmud menghiburkan anda di pagi Ahad ini. Kembali lagi kita di pusingan yang terakhir pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Saya harap anda masih lagi ceria bersama keluarga. Mungkin ada yang baru sarapan, kita ucapkan selamat menjamu selera. Baiklah, di sini saya mau bacakan lagi pesanan daripada rakan pendengar kita, Hamidun Rahim. Selamat pagi semua pendengar Keningau. Alhamdulillah hari ini cuaca baik. Kami sekeluarga baru saja bertolak pergi ke kebun sambil menikmati siaran radio yang meriah ini. Kami ingin mengucapkan selamat beraktiviti kepada semua pendengar. Semoga hasil kebun memuaskan, rezeki murah dan murah dan hati sentiasa gembira. Teruskan sokongan anda kepada stesen radio kesayangan kita ini ya. Terima kasih Cik Hamidun Rahim. Semoga anda juga ceria bersama keluarga di kebun. Hati-hati ketika bekerja di kebun. Tengok keadaan sekarang ini, cuaca agak lembab. Tadi baru gerimis. Mungkin di tempat-tempat tertentu hujan. Jadi berhati-hatilah ketika bekerja di kebun. Dan tidak juga lupa juga kepada rakan pendengar yang lain, sambil kita relax-relax sarapan, teruskan mengikuti Sukan Plus ataupun TV OK, melihat siaran langsung perlawanan bola sepak berprestige dunia, Piala Dunia 2026. Jadual pagi ini kepada pukul 7.30 pagi, Kongo menentang Uzbekistan dan Colombia menentang Portugal. Pada pukul 10 nanti, Austria menentang Algeria dan juga Jordan menentang tim paling ramai peminat Argentina. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini dengan lagu seterusnya. Mari Keningau bersama dengan kumpulan Nahyan di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok.

program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

itu adalah lagu single terbaru Boyd Sebastian, Kerasnya Kehidupan. Walau sekerasnya kehidupan kita ini, kita harus bersabar dan berusaha. Setelah kita berusaha, kita tawakal, serahkan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, semoga semua dipermudahkan. Dan saya doakan anda semua dipermudahkan urusan hari ini. Okay, baiklah, kepada rakan pendengar kita yang kalau mau menderma darah, di sini ada kempen derma darah pada hari ini 28 Jun pada pukul 2 petang hingga 7 malam nanti di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Datanglah beramai-ramai menderma darah, setitis darah demi kemanusiaan. Derma darah, selamatkan nyawa. Baiklah, kepada rakan pendengar, kepada jika ada lagi apa perkongsian cerita kah, ucapan kah, mengirim minta 7 lagu kah, kan bolehlah berbuat demikian di 0195896868 sambil kita berhibur. Itulah kan. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya daripada Elia Guntami, Langa Donoku, sahabat di Kengah FM, hebat syoknya.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Around my tea, itulah persembahan Jell Lewis. Around my tea, siapa yang pergi around my tea hari ini? Adakah jemputan kahwin kah kan? Atau jemputan birthday kah? Kalau ada, tunaikanlah. Jemputan, penuhi jemputan, tunaikan jemputan. Penuhi jemputan, kita bertegur sapa dengan saudara mara kita. Kita ucapkan tahniah bagi hadiah dan jangan lupa makan sekali. Kepada yang bersarapan, selamat menyambut saudara. Dan kepada yang beriadah, wah, cuaca pagi ini agak mendung, tapi selepas gerimis tadi belum ada lagi susulan hujan. Jadi kalau mau beriadah, bolehlah juga bergoyang-goyang di luar, berlari-lari, pusing-pusing kompleks ataupun pusing-pusing berkarangan rumah pun boleh. Kalau rasa macam mau bekerja sambil beriadah, bolehlah pergi berkebun, kasih bagus-bagus itu bunga depan rumah kan, supaya kita punya sendi-sendi semua longgar, tidak terlalu tegang, tidak sakit-sakit badan, tidak sakit-sakit leher, macam yang orang bilang salah tidur sakit leher tuh. Itulah itu kan. Tapi yang menarik perhatian saya di sini ada perkongsian daripada Public Health Malaysia di Facebook mereka. Dia bilang sini, 5 punca leher kaku yang ramai tidak sangka. Dia bilang bukan semua leher kaku punca daripada salah tidur ataupun salah bantal yang orang kita bilang. Kadang-kadang punca dia yang kita perkara ataupun aktiviti yang kita buat setiap hari. Macam salah satunya scroll telefon terlalu lama, leher duduk ya, sampai utut leher pun terpaksa kerja lebih kuat untuk tahan kepala kan. Jadi kalau tengok World Cup di handphone tuh melalui RTM klik, jangan terlalu tunduk, kasih longgar-longgar juga sih sedikit kan. Lepas itu terusnya duduk menghadap laptop tanpa lihat ni, kalau bekerja lah kan, di pejabat posisi bongkok boleh buat otot leher dan bahu jadi tegang. Itu antara punca sakit leher ataupun neck pain. Lepas itu stres yang disimpan dalam badan, bila stres ramai orang tidak sedar, bahu terangkat, rahang menggetap, leher menegang. Jadi ini stres dia mungkin dia tidak kasih jelas apa sih ini stres pada otot ataupun pada fikiran. Tapi dua-dua tu pun memainkan peranan, walaupun stres hanya di minda, tapi dia juga boleh menyebabkan sakit-sakit badan juga. Lepas tu waktu tidur, menggetap gigi waktu tidur ataupun bruxism atau tabiat menggetap atau menggisir gigi boleh berlaku tanpa sedar, terutamanya sama saat tidur, menyebabkan sakit rahang, sakit kepala, kemudian rasa tegang boleh merebak sekitar leher dan bahu. Dan yang terakhir pula ada bilang sini, bantal terlalu tinggi atau posisi tidur yang pelik. Tidur dalam posisi janggal atau bantal terlalu tinggi, terlalu rendah pun boleh menyebabkan leher kaku bila bangun pagi. Ini selalunya biasa kalau mau main telefon, anda sedar tu posture tidur macam mana, jatuh telefon, muka pun tertidur, mata pun tertutup, tidak sedar sudah tidur macam mana, kadang bantal pun tinggi. Tapi jangan ambil ringan kalau leher kaku datang bersama demam tinggi, sakit kepala yang kuat, muntah, keliru, ruam, sensitif pada cahaya dan terlalu mengantuk. Itu bukan salah bantal. Itu adalah leher kaku yang boleh menjadi salah satu tanda meningitis dan perlu pemeriksaan segera. Jadi jangan tunggu sampai susah mau bergerak baru mau peduli. Jadi kalau macam ada simptom-simptom yang saya sebutkan tadi, teruslah berjumpa dengan doktor. Baiklah, marilah kita teruskan bergoyang badan kita sambil kita bersenam menari berjoget dengan lagu seterusnya. Persembahan Maldini featuring Ray Kimara, Pukulan Borneo. Dikenal FM, hebat syoknya.
1: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sadap. Soalnya gimana?
1: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
2: Bukit Tuba. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Okay.
3: Let's go, let's go.

0: Itu tadi lagu Tambalang persembahan Sibilin Silibin Bugis featuring Jurin Mansur. Ha, itu dia lagu lagu apa ini paling baru kan ini. Saya pun dah tahu tahun. Oh, 2024. Nah. Jadi sekarang sudah pukul 8.55 minit pagi. Kita sudah berada di penghujung segmen serentak segar untuk hari ini. 28 Jun. Tapi jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran dulu sebab tadi sudah lagu dia kan. Nah, jadi lepas ni orang dia pula masuk konti. Lepas ni kita akan bersama dengan DJ Jirin, DJ paling handsome di Keningau. Jadi bekalkan talan anda di 94.7 MHz. Nanti kamu boleh minta dia lagu apa yang kamu suka, dengarkan apa yang dia mau sampaikan, dan kita akan bertemu lagi di rancangan yang akan datang pula kan, siaran yang akan datang pula. Masuk.
1: Tidak maksudnya dia akan memegang piala kejuaraan Piala Dunia 2026, insyaallah.
0: Insyaallah sama-sama kita nantikan. Jadi anda semua kekalkan bersama RTM penyiar rasmi World Cup 2026. Baiklah, untuk lagu penutup saya tinggalkan lagu ini untuk anda, lagu World Cup. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan DJ Jirin. Teruskan bersama kami di Keringa FM. Assalamualaikum, arrivederci.
2: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dengar FM Keselim Handa Berasedusun Mantat jam ke siam ke sobun Bisa majam ke berdam dua tangada.
1: Yang paling kau dah hab mayna jirin mengamalu di kayu in keselimahan baru sedusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Medani kepi senangan ke Saban. Kepi selawat wagu. Maida tiga selimbahan. Beras dusun tanah bainak. Tadau ke turu kepi handa titit. Duhun daripada walau tulan ke enam tahun 2000. Duhun daripada enam. Yang pai kau wagu dah ke Saban bainak dijejerin. Mengambalut ke you. Selain dari telu jam. Tadau jam ke siam ke Saban. Gisemar kita jam ke berdam dua tangan dau. Pukul ini mesti kau tunggu kakal kodat mi apa dah itu dah radio kena FM mantap pada jam kanam kasaban mi apa kau di DJ Syukri. Kena pula musik selimbahan berasa Melayu seling dada tulu jam lagi mantap ada jam kanam kasaban. Bisa mendari kita jam ke siam kasaban di tino. Tentu nada tak nak kerongo kodat kepilan kepilan kiguna. Am lagi seding-seding panggilan segini awal sana suai tu hitam ada radio kena FM mereka frekuensi siam dah pada mapa titik curam megahertz kena FM hebat syoknya. Pagulid di musik atau kodat yang minamangun tu nanan tu kodat kelidasan dat ka suaban bena nanan tu kodat kita takut memanau langan megit ka bang mimbar setadung menegut mata maintang talinga makinangau am lagi pamusarahan am gina wadat kelidas ka pirat ka suaban bena am kumadiku di tapia senangat kelidasan tinan kadadiku iluhai mayroba dukutur idwalai pengobatan am kakal kodada temang melut dahai gisamar kita jam ka badam dua tangan dauti tu beneti harakaguat pipirat ababayan nulut ditit gonti ka suaban bena megel kasari ari kita jam ka siam ka badam lima minit ka suaban. Kalau mesti ti ruputan kau ngoyong-ngoyong tawan mantau kata dau baina. Malan kau dah dat papola mus gatang dah gatang mantau kata dau suap kia. Pihan dat aduh na padam siam tulan ke enam tahun 2000 aduh na padam enam ada kata jam kau siam telun na pad minit ke Saban. Michael Kasari ada kata jam kau beri misa ke Saban tapi naik. Lembus kabar teniba am tada bayna tada ukatur. Michael Kasari jam kabar misa padam 5 minit ke Saban. Ababayan mikutuk kudau. Am saya kababayan ni nulut titit konti ke Saban bayna tentu na da tupak parang aku dat kepilan-kepilan giguna. Am nagi tentu na pa parang aku nagi da sining-sining panglis seginawa ay sana suai tu hitin da radio kini FM. Maya diti frekuensi siya muna bernama patitik turu megas kena FM kuhay aramay ba. Milakon na kita patat pasan may diti WhatsApp kena FM so ay kamilakon na kita maginong dahay may dat RTM click. Kena FM kuhay aramay ba. Jam kasiam 4 minit kasaban kasaban bina tibinay o kurat kina pasikan ni kayo. Masanin matu tibinay. Kada kau kelungui ka Saban bena manku pesan tepa ginau di kayu dat paparang usining sining kapela mendigi kapelan kapelan dai keguna tu bidai mila ko nagida magenang makinang odham yang pai nagida temokian usining sikara dah resining dat pokinan di kayu patan di kayu pasan tai ka sining dat pokinan di kayu maya numbur aisa isa siam lima wasulia o lima walu siam anang walu anang walu ini tios andro watas keningau kopusan mendigi Frederick Julius penindualan no montok dehok.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tangalumbis. Kakal makinangau siang pada 4.2 MHz.
1: Tilapus makinangau sining-sining pangalisa kinangau.

Makanan lagi lihoi tapi naik ya. Tidak baik nak ya. Jam kau hopat ke Saban. Harap pergi misa piti Algeria, misa pergi Austria. Piti RTM Klik, piti da channel sukan ya. Jam kau hopat ke Saban. Mian dan toko mintang kia, yang kami tengah di suang konti haratiwi kuhitid konti, tapi naik ya. Haratiwi kuhitid konti, apakah dah lihwai jam kabar ke Saban, haratid Algeria. Algeria, misap dat Austria. Nagi Jordan, misap dat Argentina. Jam kabar ke Saban, hiti TV OK. Mian dan hiti tapi naik, jam kabar ngedua ya. Algeria misap dat Austria jam kapod iti channel sukan. Jordan misap dat Argentina jam kapod kasaban lagi iti channel dat TV. Okay. May andat ako mintang terminay. Ihanga mintang nagiti konti. Apeng ko rupo nama-nama tako dat papulan karja tayo kami mintong langis tayo kahari minum nagi kopi dat kasaban bena. Akan lah makin aku sining telu sining misusut sining mata di Juairi Rasimin lisiku potimporon potimporon montok dia lagi Harrison Harrison M Rina Lomti langatku lagi John Dautis tondo kopusanku kening FM ku hai armai ba

Sapa aku kopi sarang kau sabun kuma dikui di kedatangan untuk keselimbahan baras dosun kena FM tadawai nak tadaw ke turuk ya. Harap kita temuan itu dua tasakannya kita temu ground.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogatang Dogata.
1: Aman ko pala mo sa tigatang dagatang, manta ka tadaw swab, kya? Manta ka tadaw swab, duha na padam siyam, tulan ka anam taon doon na ribu, duha na padam anam. Pulot tayo ka susugata, kikitang na siyam maringgit, turun na padam lima tusin sa kilogram. Gata kapingan, kred kaysa, kikitang da tapat ringgit, anam na padam turun tusin sa kilogram. Kapingan, kred ka dua, kikitang da talo ringgit, siyam na padam apat tusin sa kilogram. Agata kantalan grade kaysa 4 ringgit 4 na badam 4 tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua kigatang da 3 ringgit turun 4 tusin sa kilogram. Agata sikarap kigatang da 1 ringgit 4 tusin sa kilogram. Sesugto kagu mantak riti pulo teka susugata kigatang da 5 ringgit turun 5 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigatang da 4 ringgit 6 na badam turun tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua kigatang da 3 ringgit 6 na badam 3 tusin sa kilogram. Agata kantalan grade kaysa kigatang dat 4 ringgit 4 na badam 4 tusin sa kilogram. 4 ya. Am kantalan grade kedua kigatang dat 3 ringgit turun na 4 tusin sa kilogram. Am gata sikarap kigatang dat 1 ringgit 4 tusin sa kilogram. Ingka ano kapya gatang dagata monta katadaw suwab ya. 2 na padam siam tulan ke 6 tahun 2000 2 na padam 6 pinalabus da kotinanan pamurunan kata Sabah tay ka LIJS. Lansan na kanon kapailan na manay kapasarahan, lalabi pa yala di mamumutong nagataki, lang ada na kuna di mamutong ambalot. Artipasan na ramit ko, manta ni James, manta tambunan, ragi bujangan, sining di lalos koronab, manta doho James, kakiya. Amargo ti pasan na ramit ko, manta di Mamay Gutil kay Francis Batungan. Hello, assalamualaikum DJ. Kan si Waalaikumsalam. Baina tadaw ko turu tadaw dot kondarangan angan-angan sumili YB kasili nagid sumili sumili sili papot papotonduk tompukil kiliid karanahon kan siya. Au elan kumatensanan tabinay makinang au kualingan kumatensanan makinangaw. Kena FM hebat om aramai kopia alasan dat kasari id kelidasan miampai berakat mantad minamangun om kuma di artis arini majanun alala nongai kudai selipar kunga inggino kahilu walainu nakito no i selipar nga sampa pingpo. Sampa pingpo kadi ansis ya. Tidak nggak ada di sampah ping dari hari ini, kayak di ansis dari hari ini. Netagak, tenang gaya, nematu laping ya. Ampasan dat kumatalo, Elvia sama Iperan. Hello, kebiasaan kau saban tadau minggu dijejerin kak di Elvia. Tapi sedang ada papelan keraja sampai tangkambalutan di pengkeraja jur teknik ini FM hebat cungnya. Amat no kupi-kupi kana DJ kan siya. Oh no kupi-kupi ako na ti Arini. Eh Arini Elvia sa may paran. Ya ako manganudat kuri timpo dan munadas papatad at pasan samil besiap siya ako mamadarapi-rapi ako may gireja. Jam ko siyam tulong na padate no kan siya kaya. Hello hello kunsanan DJ DJ kena FM Sabab FM rakan-rakan setia kena FM Sabab FM nu kabar kan siya. Asari din sanan kakal lidas pampus taraw bay na angis ngingis kan siya. Ama nyampai nagi di arini majanun si Love Angun ikel si Kel adik Uji Marcela Sapong Yelin Kamabong kaka narumbay Pito Rosna Angun namin mantad egi samzet aw nagilingan kumadin sanan na purpuro mantada zone terus madi salam langat kumadi kutensanan salam piambulutan ke penggakal segigisam sampai ngukurat kawayaan datawan di kayu itu ini pengamendung gerimis gerimis di lautan kaya Terus kau madega dijajarin, kerja sedangkan dapat pelan kerja kakal pengingis. God bless. Pun sih kau madega Elvia sama Iperan bagi nongot apa sini pendekan udah James. Alelas kerana beragi bujangan sultan kau sini mata di esok subin hiti kopo kopusan kau menegi David Bantal Hogos Tobukto Kenny FM kuhai aramai ba.

0: Bus Makinongol Kasalimbahan Boros Besun Keningau FM.
1: Kenapa ya dua siling misusut lilis korona ragi bujangan ya penikian di James mantan tamunan ami Esa Subin hiti kapo kopusan hiti kapo kopusan ko ka sesining koroncong ya ama timpu-timpu diti sekira dat okab do kayo RTM Click ya hiti channel TV okay. Masa-masa dat papahara ialah dat persiapan tai ke pemuda repian di tit pialaan kia. Tega megisa pedua tim misap kia mata di Jordan lagi Argentina. Kemarin di Rahian Mintang memain bol lebih pokopia dat iti Piala Dunia kanti. FIFA 2026 tidak tahu ke turu 2028 tulan ke 6 2026 kada lihwai mintang mantamaya dat RTM Click ya mandi kayo mintang ay maya dat RTM Click hiti channel TV okay jam ke hapad ke saban happy pirapa minit nga timpu-timpu diti hari nagya TV hiti da teguangan kuk ya. Paparlan na yala dat pemoderapian am nagi kada nagi lihwai isang paping tabinay hiti channel sukan Algeria misap dat Austria jam ko hapad nagi nga yahan na pa tabinay am hiti ako TV okay kaya med RTM Click nagi hiti ako TV okay mintong ko ti Jordan misap dat Argentina namanamat na makinangaw takod radio kaya makinangaw ako sining-sining pangalis sa ginawa. Arte basa na ramit ko man tadi di WhatsApp Gen FM man tadi di Arini Majanon. Hi DJ, kami sedangan tadaw minggu hini kasiya. Kami sedangan tadaw minggu hini kasiya. Ponsi ko pasan di Elvia Samay mantan zon terus madi. Lansan insan tadaw karikat mimpanaw may hiti pamalig ko'y kadiarinig ya. DJ, akita ko iamay gutil sadapan kanihab roh ababayan pisasawan. Yang paping meja dagay nga aw kakito. Kam nunun na serita daw agumu paminat daw santabi tabi po kasi lagi. Pada je hit hitina kanto serita kubaina pinakano kuntasun sa maping slipper.

Jam kasih lima daripada masih minit ke Saban. Harga guti pasan ramitku mentadi mamai gutil ke Francis Batungan. Adi kepiaka sundung tum ye pinai kita mati hari ni nga akura tu pinakanut tasus. Sudung pod mie pinai kita cari ni nga nukura tu minan nupakan at tasui selipar kun sampaping ka dia no, di gut dia memai ya. Kan saya sudah bilang itu selipar kesayangan saya. Saya sayang dari istri saya lagi tu ka di ka di ansis kia. Tidak apa, mantan baina putus saudara, putus kawan, putus segala-gala. Ailan kuringa tinabad no kopiarin pinanupata nanupakan ed tasu. O togod do kuno makabiyad tiyari ni kadi ansiski. Bikin ako naman sining tabi na Modric Paulus pinamata ni Hannah Emily Quintin opus ako di ka busana sedang iti kayak men tiranku bilang-bilang menegih Norius Basil tongus kagasa batos to.

Abay na ti, hadyam ko habadamisa ko suwabon. Assalamualaikum kopi senangan kesaban abay na ti kalambus kabar tiniba mentak tera abay na ka duhun na padang walau tulan ka enam. Tahun 2002 na padang enam pelambusan ku Hajirin Mansur. Isa syarikat kontraktor nakaramit ukuman danda lebih 2,000 ringgit tay ka jilan na minggu id Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu sebab nadamu tumanud ka turan award tribunal tuntutan mamamaguna Malaysia TTPM kumad membayar tuntutan 5,000 kumadit menuntut. Ukuman pinautos Magistrate Marilyn Kelvin sa syarikat di minakun sala. Syarikat dila nepengah minambayar danda di pinantok mantad mahkamah. Kasalan ini sebagai kasalan menilambus sera pegulu ide syarikat dila nakasalah id seriba seksen isa-isa turu bingkurung isa Akta Perlindungan Pengguna 1900 siam no padam siam di tulan ke padam dua tahun nakatalip sebab no amu temanud keturan awad tribunal negi. Pengkurpo syarikat maso pad amu pinapanaw awad iti gisem nakasala kawagu in siriba seksen isa-isa turu bingkurung dua nakapanaw. Penalti tambahan pinontok mantad mahkamah dila mantad pengintangan timpu 200 telu tadaw menilembus kapanaw. Namat dila petunud KPDN Sabah Isyahril Nizam Syahidin minabaras ialah mengintong kopia angga-angga it amu tumanud keturan awad TTPM. Kapapanahe di papakitad komitmen KPDN in suang meningalig hak cipta mamamaguna mengintong awad di pantangon om nagi tonudan. Namat dila menganu nagi mesej sekirin kasala tumanud keturan tribunal sebagai kesalahan di mila antakan dat undang-undang. Sunduan hijrah perlu kita maya pengiwaguan kewawayaan pengorbanan om nagi kapapanahai amanah miampait penuh integriti kumad kasasanangan om nagi keburuan pegun. Adun apas i Datuk Nizam Abu Bakar Titingan minabaras penghayatan dila apangkal kumad kain sanai kahampit kampaina pemimpin penjawat awam id suang papanau teguangan di pinatahak. Datuk Nizam nurbaan di pitimungan mal hijrah niatan kakadian tawau. Kere tema madani dihayati umat diberkati isi mangat umat Islam pebegirat pisaan pepinayan negi magipapantang id pialatan dat magigian. Transformasi digital baina kosiliu pemacu kawagu kapaharaan syarikat kehampit perintah GLC maid papainggayo pokawagu dagangan ki asas teknologi pintar. Penerikahan Lembaga Pembangunan Ekonomi Sabah Sedco idatu Masiung Banah minubaras kainsanail GLC aparud lebih agresif magium kasimbayanan wagu kumad magium keuntungan. Eskom Communication Sendrian Berhad sebagai tanak syarikat Sedco pinamungaranan kawagu maid papagirat sebagai peposodia teknologi digital inovasi pintar kontok kawayaan manikin timpu. Jemaah Menteri Kasaga peperlan tadau kumaraja hybrid HBH sebagai norma wagu id suang surpu awam ketimpun ke isa tulan ke walu diti. Kapapanai HBH pepemila penjawat awam kumaraja dua tadau id walai taika kainan alternatif di pinulus mantad boyan kopisan telu tadau id dupis tumanud kuma keperluan surupu kopian te karaja negi syarat di pinatantu. Kopisan surupu awam JPA id suang beberesan kapapanahai dila pepatumali keturan kumaraja id walai BDR konflik Asia Barat di masa-masa kapanau. HBH dila isa inisiatif wagu mengulut keraja di lebih fleksibel kumad penjawat awam miampai amu mengingkuri timpud keraja. Soai ka amu paparat kapapanahai surpu apangkal perintah magigian garis panduan om negi syarat kapapanahai HBH kosiliwan mata JBA id suang timpud teruhai.
University Malaysia Sabah UMS tumilambos committed papakakal status sebagai ekokampus maya program penanaman guas sinergi temau UMS 2026. Inisiatif dila sebagai inggisaman tumilambos maid mengintang kelestarian kayunan sandad miampai sekuri-kuri 1,000 guas natanam menikid tahun. Tumadud naib konselor UMS i Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur gisambaina paikiran 64 pihatus mantad kensanai kampus masa pa idkainan atau mau. Datuk Dr. Kasim minabarasidi serat pinapahimagan ke pemermitan tadau talun sempa menggunakan nayatan UMS 2026 id sfera UMS Kota Kinabalu. UMS papabi dona padam 2,500 ringgit tahun diti kumad kapapanahai projek sinergi hijau maid papagirat inisiatif penghijauan kelestarian kampus. Ingka na kabar tiniban uludi Maida Yungkit ang pinadalinku Monto Koslimbahan Barasa Dusun Kininga FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Yang paling kau dah bayi na jirin mengamalu di kayu in keselimahan na baru sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada mapat titik turun megahertz.
1: Bonjour tout à kalau pendant mem pai dai tidak radio kena FM melati frekuensi siam na pada mapat titik turun megahertz kena FM ho hoi aramai ba. Mantan pada jam ke 6.07 mempai kode DJ Syukri pindah pula musik keselimbahan bersama layu rentak segar saling ada telur jam mantan ada jam ke 6.07 gisa menarik kata jam ke siam ke saban di tenuk ya tinuntunan ku kagok ya keselimbahan berasa tadusun mantan ada jam ke siam ke saban gisa menarik kata jam ke padam dua tangan dah ubay nanti. Kan ada lagi lihwai ke hari kata tajam kau pada mendua tangan daun miampai kau di DJ Ijal Seliman berasa murut pagai mantakau monsoi intara jam kau pada mendua tangan warau sabai rajam kata lau ramai warau raino ama Seliman berasa Malayu orang kagum ya Seliman berasa Malayu hari kata jam kata lu sedepan bisa margeta jam kau turun data tuang yang baik kau di DJ Aida santai petang menagi harmonika kadang ada gili huay nama-nama baik nanti ya tapi naik kau ngawik ya masa-masa ada misap iti Jordan menagi Argentina ya maya dat RTM klik iti channel TV oke. Argentina 2 Jordan 0 by the day ya. Argentina 2 Jordan 0 kita tak koi minit ke apa tepedang walau by the day sumang nadat minit ke apa tepedang siam amanat jam kau premisa pada misa minit ke saban kakal kau dah teman guang dat karaja nama-nama di kau dat menginum dat ke saban kaya karena gitu membalombal lama gansak ya. Akan kena ka makan da kasaban meda di tepi nai makan da tangah daun lagi ya pipira pa minit kia harga ta jam ka badam dua saya kapan nam yala di makan da tubat kia kada da ko yuli huai me makan da tubat kia sama sedang da ta mungkin ngoto pa sinding kia sinding manta di pasalis jika tinggu i kai hadanku menagi Milton Gintik ralan keposian satu ngagu sining mata di Safri Lamid kada kosusa daling keningau FM kuhai aramaiba.

0: manuk makinangau sining sining dusun tongolumbis kapal kinangau siang na pada mapat titik turu megahertz
1: telepon makinangau sining sining pongolis kinangau.

Kedali Wai Mia Pai Deha DJJ I Keselimbahan Baras Dusun Kenyau FM. Yawa Francis tu yang mantan Pantai Baru Kaningau mokyuni sining langad ku di kayu sining di Julius Jiwat Sodomon man ku perangai kain sanai paganakan tu ya bintarang megal di bayangon paganakan suil paganakan sa Suai King paganakan tipagon ku irami katim ay sana nila kampung marapok Roslin paganakan Marena paganakan kampung Paltenam Rospin paganakan hile Johor Semenanjung ka pansikaw kumadika tepinay ayam ka na this a day ay Francis Tuya banati alon at piwaguan na kautusan kaya kumadi kayo tapi na di au kakita hadat mamain ball di Argentina misap dat Jordan haran nakago at kautusan dat kawagug ya Argentina 2 mantadi Helen Sagun belanjaya kun sinding di Genesia Daunis retan pompod kepusian ka menegi hara negi pasan naramit ko saya ke menika alala isai menika nu sinding di tenu jiwat SRD naliwan ko na sinding di isai tenu di pinata dat pasan iti do WhatsApp kina FM napadam ko tapi na eh may kago patadag ya patadan wago pasan kya jam ko pada misa talun hapad binat kasaban makinang otakon sining panikiano dato jan gaysa targang rasok am nagi jenisya duanis pompod kaposyan am nagi sining mata di Reyna Kulinag ay kapusan ko Kenya FM ko kay Aramay ba

Rakeningo FM Into Ramon Rakasalulan Ragu Numurut Pagayaman Takau Monsoy Keningo FM Hebat Amsyoknya.

0: Dengan FM Hebat
1: Monsoi Dojo. Ya, geng-geng FM Hebat Monsoi KPU Kansai nanti kenal Kansai nanti kenal Seramin Kansai nol popor minggu geng-geng kahra oro itu. Wah, nak suka tekan rejam ka operam ruo. Sangam ini dapat Reno, aku sena Reno lah kini FM tukar saluran tahun nomor syukur jam kata lu ramai kapa kaka Odi Jezar Rayu Semi Kota Marang yang tamu yang dah oro itu ampe kurangan perangan yang kerajaan yang marang ditaka DJ Syukri ralom rentak segar susuau ralom ke saluran tahun Melayu sinumunu DJ Jurin ralom ke saluran Rahuno Dusun. Nah, jadi kapa kaka ra oro itu dong peram balu hari bulan sila ka onam dong hari budong operam onam ayuk operam ruo muharam 1448 operam valu hijrah jadi rakoson sila ka onam pono amar takkan ora kasukura kapaparan anu sila itu onam ngasila takkan ora upo gitu ika alimanan on peregularan ke pagi kare isya kosan patutun ukura pahaka pakai selam na per jam ka operam ruo dua nga oper nga minit ratangan ora rakoson pahaka pakai selam peralan da sembahyang fardu zuhur lalu keringau amra naka hondora into kenapa amra istaka panti ngay sing kini taka prarimbai rimbai panti tewalan rimbai ri isnani rimbai ka apanggol lam sumno rimbai imran se guang nagagai.

Ya, kebagi ke hini hari itu dua rimpai rakosan dari ngataka rakosan kepam halura oro hitili kebagi ke alam kesal landa nomor tayu sang kiring ramonda kiring FM ampeng kunangan rakosan ang kiring ramonda kiring FM internet itu lia. Jadi kebagi ke rakosan patut tunduk ke piramin pamaluhon no loho loho nugata ranun suam dongo pram siam hari bulan silaka onom dongo ribu dongo pram onom naka hondo ra oro kasa. Jadi pentuno tak apa malu hono sinolai rakosan sumadia rakosan moy pampu ra oro hitu maingin talan dan nunsuaw. Jadi itu loh loh hono gata nunsuaw kepekeka susun gata loh hono nunsuaw siam ngaringgi tuluk ngoperam limo ngausin sekilogram gata kepingan grade kasa apat ngaringgi tanam ngoperam tuluk ngausin sekilogram gata kepingan grade ka ruo talu ngaringgi siam ngoperam talu ngausin sekilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgi tapat ngoperam apat ngausin sekilogram gata kantalan grade karwo talu ngaringgit tulu nga opor nga usin sa kilogram ap gata si karap sa ngaringgit apat ngasin sa kilogram. Jadi kepeka hino loho loho

mangi imbolo kapam bule. Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakoyu kia, amnyak membatik malat sor ramedia sosial. Rakuayan memparatu menauyu amam pekelala. Sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo, malaut masilukan. Mokono buangno, masagak maminat rainan galama, sikul kandai lumawo kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalato krena suangan. Imbolo salak ka pangkulian, yono rondo pilat ondo kalamakito amaruno mangkinibit ra mairuan ra painawo.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Ninggalanan negeri Sabah, ralen below the wind, ika poyo ran negeri di bawah bayu, setopotno inala peringgalan nubu, yohino tulisan di Agnes Newton Kidd, na tahun 1900 siang, na pamahunan no ralan istana Sandakan. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akolihan poyo rapusor pembibiahan rakahui, rasa piluk, pulau penyu, buah kumanto, pusor pembibiahan rambawang madu, taman pemahuangan ranta tahu, aktiviti ahu rasungoi kinabatangan, taman semula jadi pangakak, amasuang poyo, kena munduk ra anam bului, pendalom amlusar nu pemahunan.
0: Lensa di bawah bayu.

0: Hai, Oya Fizal Kiko. Kami paha kakak angkin ingat takara kasa laluan darah nomorut rakening awal FM intor rajam ka opo ramro suku rajam katalu ramai. Paling kuanangan.
1: Paha kakak ra muslimin am muslimat Raino tu naka sekuna timpu azan fardu zuhur ra livung keningau amrana hondo ra intokono. Allah.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasem Bayang Fardu Zuhur, Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Ra Asaktu.

Ya kebaikan ke ini reto rimbai ada kosan dari kata kata rimbai rijerit korom dan rimbai ninggalanan ina ada kosan dari kata kata PKK. Lagi beri tak kerja jam ke operam ruang talang operam ruang amin ini dah tengen orang orang parino. Kan saya namanya nalan saya nan sensia kra oro itu kan saya ning beta cerita kan saya mulai kan saya nang kira lan dapat rainam kan saya per kosan nanti ngai sera popor no minggu itu kosan paka-paka tumo ya kra popor no minggu itu jadi kepekeka apa lirai mi kosan betul tu kuramian dalam siaran mulut akah jam kasa oh pemohonan jam karuah kita kena perai netakan ibu kawa on kabar ya hendak pemasuk wanda bilin maya ra telefon jadi telefon nu konti mai kepekekah lohos balut tulu talu talu balut lohos sonom lohos. Jadi kita pakai kerai saya kapo antingai sekonsep tak kapo huang takah ratangan noroh itu Nordin Talimo tinandu kerundoh huangam semua norim baris syaridah rarim baring kelanan vinuni vinuvoi.

Ya, kepikir-kira apa Raina patut tunduk ramin kita falu nak kawanan da oro itu. Ya, hina doga peram falu hari bulan silaka onom dong hari bulan doga peram onom. Pamaluh nak kaling falu kawanan da livung nak ringau. Ya, hina solora susu awra itu lih nangulura kula kula intok. Solora mai amlon dom itu angulan dom pala kera kula kula intok. Lasun oro doga peram talu suku talung peram talu darja Celsius muli tak kawahura na bawang kepikir-kira solora susu awra itu lih nangulura kula kula intok. Solora mai amlon dom angulan dom pala kera kula kula intok. Lasun oro dongo pramapat suku talungo pram talu darja Celsius kesan bahora tenom solora susaura intuli nangulura kula-kula intok solora mai itu amlondom itu angula numpala kera kula-kula intok lasun oro dongo pram talu suku talungo pram talu darja Celsius sam kesan bahora tambunan solora susaura intuli nangulura kula-kula intok solora mai amlondom angula numpala kera kula-kula intok lasun oro dongo pram talu suku talungo pram ruwa darja Celsius. Jadi kepakai-kai hindara kosan biar tuan keramayun kinafalan kawanan da oroh itu napu main tera kopisan metrologi Malaysia.

Kunupuyo akau rayus aktif. Ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nungoro. Raja-raja nupahun, aktiviti alap uman min bali ra otopat kapio. Kunakawang keraja raupis, aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Angisangkul intorentok minamulira kereta, sumuku raupis, angisangkul muaira kantin, mako ika arang, ang kuliah mos Rafael ami kapio buk nung upis muyun. Mayara rahu pinasilan upusor kapiahan tikop nutana WHO, 105 ngopor sumuku ratalu ngatus nga minit, aktiviti fizikal rasa minggu, kunapa kuling ra risiko penyakit, raika ambal aktiviti nung kapiahan nung inan.

Ya gagah-gagah itu rimbari ngatakan rimbari fitri sarigi guang semolana rumbur semuno rimbari holi kalabon ilari Angelina pukra rimbari ninggalanan ngantukaan.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung rai sok katalu pahilian Piala Dunia anduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tahu suain to rahino Norway am Austria pono angkuliman dungo pram balu nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sa no ahili tahun 1974 ng bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limungo pram duna tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngupor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Rondo kompani kontraktor Rina Tuan dah hukuman alabi dunga opor ngaribu ringgit kapam jail onom ngam minggu ra Mahkamah Majestret Kota Kinabalu avisika sinumuhu tra awat tribunal tuntutan pengguna Malaysia TTPM ra ambayar 5 nga opor ngaribu ringgit ra inan nakitaak hukuman hinili vinala na Majestret Marilyn Kelvin nalivos inan kompani hino nangaku nakasala kompani hino rasila ka opor ambro ra upok nakaseli avisa kasala ikasin muhut ra awat tribunal ahondo. On peraguranon kompani ikan nampak alara awat hino suku nangivit lakau pendakwaan ralewi seksyen atus operam ru tulu ruo inalab rahinili penalti rinuangan hino tina akan mahkamah mayara timpu 200 samtalu nga orau salah sinumunu. Liliwa rahino pengarah ke PDN Sabah Syahril Nizam Syahdin nambala ra ilo ahilong kapiah ra atuyak inan ika semuhut ra awat TTPM lagau hina tetandu hohot nu ke PDN ralom halung rahak nu ampa pakuan amarandan ratukir awat tabion amsuhuton hino pono takin dekaratian ra ika ah semuhut ra tribunal. Yohino rondo salah rakosanda buli ratuin ra undang-undang. Keratian rahi jrah linansan vandingin mayara pahunggaan vavaal am pembaalan ra amanah ra sumuhut ra integriti. Ngivitakan sayang da ulun naswanganam kesingkatan nu pemahunan. Lalansanon adun apas. Datu Nizam Abu Bakar titingan nambala hino akasip ra kawinan na kaya lalansanon da ulun naswangan am ke keraja ralom ambaal ra keraja ratina akan. Datu Nizam inambot rapaat pasi simpungan mal hijrah tayar perbendaharaan tawau. Asungga kata tema madani dihayati umat diberkati yo alasan ulun Islam apa piro dapat siluman pas sindanganan am nabi ra ulun naswangan. Pahunggaan digital Rhino nasau kera angivit ra kasingkatan no company sinoketan ra perintah GLC ra apakayo ra pangintalanan maya ra teknologi pintar. Pengurusi lembaga kasingkatan ekonomi Sabah Setko Datu Masyung Bana nambala tukir GLC linansan alindot ahuyum ra keluahan nakavahu hili aka untung. Eskom Communication sendirian Berhad yohino ra liwi no company Setko ratin malim tinalim bahuan inggalan noh ra apa piro ta keraja rilo amalivos ra teknologi digital aminovasi pintar ahondo ra kinavalo Rhino. Jemaah Menteri nangakun ambaal ra orau angkaraja hybrid HBH asau kera norma nakavahu ralom perikmatan awam tumalimpun rasa hari bulan sila kavalu hitu. Pembaalan ra HBH apakah buli ra angka keraja ulu naswangan angkaraja ruang orau intara pahun kapam intok alternatif ra inakun nakuta upis am talu nga orau ra upis hinamaya ra kinalulu no perikmatan kangaman no keraja am syar rah rinan danan upis perikmatan awam JPR alam rondo rahu pining kuala nambala pembaalan dahino amalir ra angkaraja intrapahun BDR pentabuhan Asia Barat Ravina Alan Rhino HBH yohino rondo hohot nakabahu amalilis ra keraja alabi fleksibel ra angka keraja perintah am apa kuling ra timpu angkaraja hino pono Vina Alan maya poyo ra vavaal ika angulian sau ra pemasukuan ra perikmatan akasip nu perintah ra ulun naswangan varit suhutan am syarat pembaalan da HBH kulimanin pengkualon no JPA ralom timpu amaar. University Malaysia Sabah UMS rayu semua tempat tu usrata status ra eco kampus mayara program pantanaman ratu
Tutu Sinergi Hijau at UMS 2000 Donga Pramonom Hohotino Yohino Hohot Tuus Ra Amarandan Rakan saya Nol Libung Kidanon Dasuang Sang Ngaribu Tutu Ratonomon Ratukir Nu Upok Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Nambala Sukurai no suang onom nga opor piatus Interakawi liliut no kampus Narimbunan nol Tutu Sakot Datu Dr. Kasim Nambala Rahinili Nali Bos Nengim Puas Rap pengapuan Orau Katanan Antarabangsa Tayar UMS 2000 Donga Pramonom Ras Fera at UMS Ra Kota Kinabalu UMS Ayuk Nama Lair Suang Donga Pram Ruah Ngaribu 500 Ngaringgit Traut Ra upak itu, ra pembaalan da projek sinergi hijau, ra apa pirot ra hohot pemak, apa kasul Amkan Sayan Nu Campus. Hinanahodoh aho endo vinon soy rimedayung kitam pinaralin kurah rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Perkesano karalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pamagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramono. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Cikulis Peter Binanguyong dan tiga obra guru besar nu SK Kuala Salung tahun 2026.

Ya, kita pergi ke Gansenda, tengah orang ramion. Raina dah kasih tekara jam kasa opor ngamini. Rapa Raina Gansenda, tengah orang lansan langsung saya tekak ke PKK. Mihiti perakosan patutu nak mai poyo ramuin ke PKK. Yo hino, rakosan keli paka-paka, rakosan navuakan. Rakosan ini era online kelo keli rahino. Jadi patutu nak tekak PKK, yo hino pan teleponan. Ran numbur nak avuakan tekak PKK skema. Yohina kau boleh telefon dah inggalan awal natu National Scam Response Center inggalan narawi ino NSRC NSRC inggalan narawi ino menumpur natu rakusan aloi huangon yohino siam-siam tulu. Siam-siam tulu. Kenapa kecemasan nasaluk telefon antaka siam-siam-siam. Jadi kosong dah ino sinapa kecemasan navuakan navandingan ne usin muyun rakosan nakaliman kano rakosan labi ponso ya kaliman papasi rais na telefon. Jadi intok kelatu peteleponan ya ino siam-siam tulu. Inggalan hari ino NSRC. Jadi kepake-kake hindara koson pindah tutun kerama yun alansan intawa yang takara atu ya kera koson wawal alat jenaya-jenaya alat atu mulu ponora koson jenaya naka bahu ra digital yu hino skema-skema jadi alansan intawa yang takara hino merayu setakat tumala kepake-kake merayu setakat panti guys angkiri takar prarimbai konsai takar bahang takar iwat serit naindu nu inggaranmu am semua rimbai ri Vivianijus Lilori Melchior Jeffrey dari peninggalanan Topot Kia.

Ya, ini Radio Rimbai Sunsuino Kabutit. Kayak pakai ke Rimbai Riharun Kutu Rara itu leh. Jadi rapat Raino itu pada kosong patut tunduk ke peramiun ke PKK Yohino Suang Tulung Atus Limo Ngaparam Va Limo Ngaparam Limo Rakoson Rahu Rahu Vaal Pinonsop Ra Media Sosial Rakoson Tinunan Hino Tin Malimpun Dasa Hari Bulan Sila Kasa Dong Haribu Dong Ngaparam Ruo Suku Sa Hari Bulan Sila Ka Onam Dong Haribu Dong Ngaparam Onam. Ini rahuyu no suruhan jaya komunikasi multimedia dalam Malaysia MCMC berkosan apa pakuan dan perikmatan hino berkosan suang hino pono sina nama la anitua manggal ra undang-undang ampuy rakosan nakasail ra varit varit rakosan dinandanan rakan sayan nu ulun nasuangan kapam community rahino. Suang ngono mengoperam limo kes asung gada isu talu ar rakoson inalap ra lako apirot rapa nguat kuasaan opor kes ini pita mahkamah opor kes tindakan da compound dong operam tulu kes rakoson tindakan dan notis amaran dong opor kes sinoperalom ulik rapa ataino. Jadi kebagaikan hina rakoson pita tutun juga ramuyen alam saritaka rakoson keluahan kapam sino hora digital rayu sampinan amita kakak wilin nansa nampak kuanda media sosial ralom vavaal onsoy onsoy amra kosenika minda hura rahu rahu alaat mulu peno asung kita talu ar. Jadi kepa keka hino rakoson pemohuangan rakoson pindah tutun kuramion kapam pindah pala kuramion am raisa kapan tingai sengkida taka prarimbai rifrancis batungan ilori maini lombi git rimbai ninggalanan mugat kado semboyan nam sumunu rimbai gede jeklanjian inupi ra palungkai.

Ya kami kaya ini Raitu Rimpai Kepusan Kurimpai Rihendri Pangal Rakosan Naring Watakah Nengi Pijat Jam Kasa Apat Ngeperam Bro Nga Minit Tangan Orang Rapa Rainu Tu Jadi kami kaya Rakosan Pavlek Kepiramion Yohino

Yohina akan pakai ke Ahoh itu Batalion Valuk Pasukan Gerakan RPGF nama Hau Suang Talung Opor Tutuk Hiasan Nakoson Napandayan Pinonsop Intora Thailand ini Raralan Kuala Jambu Mulik Rateluk Jering Tumpat Ramaili. Nambahawan ini Winalan Rejam Katulur Rondom Pat nambah alrah rondaan obstaring wawasan arah Kelantan. Sangulun dungkoyon amahun kinaulun dungo pramono nga upok arah koson tinaku nangivit karita nangivit ra luri arah koson tinaku vam cinik. Bahura kosana katutun da suang talunga opor tutu hiasan jenis klorasphatusum komosum kosana pandean sinoludup suang hino lohonano yohino atus limunga pram taluh ngaribu hino nakaya pokok hiasan taluh ngaribu ringgit kawi hinau hinili hini lohono. Jadi kepake ke iso rakoson inulikini arah section 5 akta kuarantin tumbuhan sa ngaribu siam ngatus tulung ngepramonom kuliamos hinau am suspek rakoson urusan bahuno upis pertanian Kelantan pembalan da ulika melakau semulu. Jadi kepake ke hino rakoson pentutunan kono potutu intora lusar pemahunan ika buli ponso ponda layau ra pemahunan taka am hino kasalah. Jadi mesti semuhut ra lakau no undang-undang rahino. Jadi kepake ke hino rakoson pentutun keramian rondo aho am praista kapantingai segini taka prarimbai rimbai ri merlini fan ilori kedet rimbai pagondru pangkubayawan semua dari Marcellus Joseph Sinoki Ketangan.

Tanomon Sai Ramoyun Ondo Masaga Mengator Rarembai Kalamara RTM Sabah Mempoligramion Da Sistem Penilaian Lagu Artis Tempatan Sabah Splits Sistem Ragiteo Mempakalai Ramion Mengator Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Mera Email Ra Unit Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrtrtmkk@gmail.com Rimbai Ralom Format MP3 Pabayan Min Rasinulabin Profil Romari Rimbai Inggalan Komposo Am Studio Namparakaman Masaga Makapanai Tojo Pasal Raspreds Gilai Min Facebook Hiburan Am Music RTM Sabah Amnyak Carta Lagu Artis Sabah.

0: Asaga kau mangining, limbay dugito, kailimui mangining inatangan pagayaman mansiu yono pakianian limbay tiodo keningau FM.
1: Ya, kebagi-bagi ibu kau on kabar memasukkan Revilin Mayra telefon. Rapa Taino inatangan taka. Jadi kesan pake-pake siapa suka Revilin Mayra telefon. Raya siak. Kau beli ngita Revilin da oro hitu kebagi-bagi. An telefon ramon da kening FM. On benda kelano na Revilin Vatikin Mayra wasa mai pun orang kusana beli kau kebagi-bagi. Tari keramon da wasa Mayra numbur loho sa siam ni mevalu. Siam anam valu anam valu. Kusanda ibu kau on kabar. Yo hino memasukkan Revilin. An telefon ramon da kunti. Kau beli telefon da numbur loho valu tulu talu talu valu lohos nom lohos. Jadi kepake ke hina nombor telefon takah pemasukan Nabilin nombor teleponan pemasukan Nabilin pun or beli. Jadi pengkuran kami ada kosong rayus rasungkor minda mondra ke Ninga FM.

Jadi kita pakai kek kosong patut tunduk kopi ramayun. Ya hino untuk kempen penakan lomba kam untuk finalan upis perubatan transfusi pahun pantahan ke Ningau. Ondo rakosan valin da oro hitu payo. Ya hino dongan peram valu hari bulan sila ka onom. Dongan ribu dongan peram onom. Terpalimpunin da jam karwo harapata ino tu. Syukur jam ka tulu ralondom. Valin da rondo gadai mayo ra bandar baru ke Ningau. Jadi kita pakai ke sempotok lombok lumbak kalap anip rakaya hanulun bokon. Jadi kita pakai ke insu pita kekin lulu mera panakan dan lumbak raino. Hidup pina tutun keraminan rayu saka pakai ke hangki di takap pelan rimbai liwang kuliman dapat pakai kata telepon hitu rimbai semunu rimbai di share nama Syapri paning kuanangan am semunu rimbai rimulisikin natangkas pirnuang.

Ya kami ingin kahini rai tu rimbai rati surat Matrin John Mulin. Ara rimbah ini leh. Jadi kepake ke itu rakosan patutun aku piramin rondo aho itu. Polis rakosan nakalam. Rakosan nanaku rondo sindiket. Rakosan nanaya radadah menamahau raketamin. Ayu pil. Rakosan napandayan irimin. Irimin ninggal enam. Limo ralohono. Atu alabi atus ruang opor ngaribu. Hinaya rakosan. Inusapan rondo pahun ra pangkalan tiara ra ipoh ra oroka sana kasili. Ketua Polis Perak Datu Muhammad Alwi Zainal Abidin rako sedang bala ralo operasi rejam ka valu apat ngeperam limo ngamini rondo mihino ruo rungkuyon am sangulun duandu rakoson ulun namahun kino ulun intero operam tulu nga upok suku apat ngeperam taluh nga upok rakoson tinaku operam talu nga upok senam bal nara keraja alaat anaya radadah. Jadi kepake-ke rakoson kesinuli kini era section talu ngoperam siam bi akta dada berbahaya sangat ribu siam ngatus limo ngoperam ruo. Jadi kepake-ke indah rakoson bina tutun keramian rayu sakatu malaah lalaing-lalaing puno rakoson nalungin valain taka kepake-ke ilen taka on valindi lo on kerajari lo amalansan puno alansan lalaing ali-ali taka rakoson akala pampahuang pampahuang ra wawaal keraja onco ya malaat ilain da kosan pono kerapa keraja alaat labi on saya rakoson intu woyon abisino ngivida kepahanan rasalah kaina ama sulapan kawi pono rakoson nakahima reno apahon alia no kasalah poyo rakoson mayo kono yano jadi kaya kaya hino lansan taka kepio intu woyon takarah papal kono yano jadi kaya kaya rai saka poyo rakoson kano pono rakoson nan telepon dalam minatakan takaroro itu jadi rai saka pantal kini ngara rimbai pinalu semasingkan dari main ninggalan lansan kiri diun kahna saboy am sumunuk rimbai Jevan Jolius rimbai ninggalan Livia.

Ya, kebaik-baik ini dia tu rimbai bayan untuk lahir rimbai sini kan silip. Sang pera kosan minta ura rimbai hino saminali kena rela. On perakalanan inggalan rimbai hino bayan untuk lahir. Jadi kosan pakai-pakai saya kita kera rimbai rasuai ke orang rimbai hino. Jadi nanti tuntunan mino. On perakalanan kebaik-baik rakosan patutun aku pera mion. Opis Meteorologi Malaysia Met Malaysia rakosan na pengkual ra amaran. Angulu anu palak, angulu awas, amalinavu, raonom, livung. Sekura jam ke talu, rahmai itu rapatai. No, aman jadi kek-kek, rais takek, rah liliut nasabah. Liliut rako sana kaya, ayo hino rasandakan. Telupit, beluran, ayo kosanda kudat, ayo hino rapitas am kudat. Jadi kek-kek, hino rako sonda liliut. Rakoson, wawal nu kawanan rakoson nikah kula onsoi rapataino, hitu pina wala sukur jam ka talu ramai. Jadi kebagai kah hidup pina tutun kromion, alasan dari sakatu malam mulu pernah rakoson pahaka pahaka rakan rakan takah raliliu rakoson, wawal kawanan nikah onsoi rituli rakoson pina wala kuhinira itu. Jadi kebagai kah dari sakapang kini ora rimbai semunu.

Kantor Rata Tangga Rurat Kina Selatan, Mokondo Rondo Pulu, Malaysia Tetangan, Yakinnya Pulu Layang-Layang. Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu, Pulu Layang-Layang, Santayaran intara Kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan Ru Saujar Malaysia, Kusun Magalung rakan sayan am kedalotan Ru Pamagunan. Rabilo 1700 balu ngopor, Pulu Layang-Layang setepetno terumbu karang ayu. Untuk malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis, nampas saukra pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1700 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar ampangkalan du saujar, kusen magalung amangampin ralilu strategik ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan Kina, Brunei Amplipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Ya, kepekekeh ini retu rimbai pangin tapatan rimbai Rinisius Rashid. Jadi kepekekeh rapat ino rakosa na nakasuk katakan rakosa paparan dalam kasalulan dahono murutra oro itu. Kosong kepekekeh semuanya itu rangan intakan orangan yang keraja DJ Aida Haralom kasalulan dahono melayu kapal sate petang rahino interjam ke talu sukur jam ke tulu ralondom. Jadi kepekekeh rais yang kini ngaramon raga ringa FM hebat am siognya ampe kurang amin dekosan rayus nama rakan damo. Nah, nama rakan dakon interpira jam ke peramruar itu li asukur jam kata lu ampe kurangan pihara kesan nama rakan interpira suswa beralam kasaluan dahun melayu dusun rahino. Jadi kepekeke pengkurangan namanya nam sumunu rimbai wala numatuo tomi hambar ampa parino rimbai silibin bugis guguangon toruo. Jadi kepekeke hina kita rakon dijijal pengkurangan namanya salam Malaysia madani.

ang saan ni Tarakawi au nambot indim tara kampung Pewo Pensiangan asiha asuku labilin di Tarakawi rasiung-siung no kali rakon bilin ko di Tarakawi atau kerja onsen soy palirai pasikula lalaing palirai anura kesehatan takatu rolan po mera pahun pakai pembasan palirai rahutaka tahami takano rahutaka kolen taka palirai ang kiningaw ra kiningaw FM onsoy.

0: Soară bertemu soare.
1: Bisimila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen

0: dibawakan dalam Satu Jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
0: satu jiwa.
5: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat petang untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi petang Ahad hari ini. Dan sekali lagi kita bersama menerusi Suara 34 Silang Budaya bersama dengan saya Aida, menemani anda satu jam menerusi rancangan ini, rancangan Silang Budaya. Dan petang ini kita akan bercakap kan mengenai dengan topik ataupun tajuk bahasa kasih, salam, senyum dan sapaan. Itu tajuk petang hari ini kan, kita akan sembang bersamalah menerusi Silang Budaya. Jadi untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami di Kedengaran FM Hebat Syoknya, terima kasih banyak saya ucapkan. Seketika waktu tadi bersama dengan DJ Rizal menerusi siaran Bahasa Murut ya, selama 3 jam bermula dari 12 tengah hari sehinggalah pukul 3 petang. Dan untuk 4 jam berikutnya Aida akan bersama dengan anda. Bagaimanapun untuk 1 jam petang ini, okay, kita akan bersama menerusi rancangan Silang Budaya. Baik, berkenaan dengan tajuk ataupun topik petang hari ini, bahasa kasih, salam, senyum dan juga sapaan. Sedikitlah sebagai mukadimah berkenaan dengan topik kita petang hari ini, di mana konsep salam, senyum dan sapaan ini sebenarnya sering disebut sebagai amalan 3S, iaitu kunci utama dalam membina hubungan interpersonal yang harmoni dan juga positif lah. Dan ia sebenarnya berfungsi sebagai jambatan untuk melahirkan rasa hormat, mengeratkan silaturahim dan juga membuatkan orang di sekeliling kita ini berasa dihargai. Baik, kita ke perkataan senyum terlebih dahulu. Okay, senyum bermaksud ekspresi wajah yang menunjukkan keramahan dan keikhlasan, dan ia adalah bahasa universal yang mampu untuk mencairkan suasana tegang dan memberi keselesaan kepada orang lain. Sebagai contoh, melemparkan senyuman yang manis dan ikhlas apabila bertentang mata dengan pelanggan di kaunter ataupun rakan setugas. Kan, apabila kita memandang seseorang dan dalam masa yang sama kita sertakan sekali dengan senyuman, alangkah baiknya dengan senyuman itu mampu untuk orang bilang mengelak dari ketegangan kan, dibalas pula dengan senyuman. Kita senyum dengan orang, orang pun balas senyuman dengan kita. Bukankah itu sesuatu yang memberikan aura positif kan? Dan sebagai contoh lain juga, okay, bayangkan ada seseorang ataupun kita ni lah tengah stres kan, menghadap jam yang berlaku, okay, tapi tiba-tiba kan di sebelah kita terpandang sebelah kenderaan tu, yalah dia tiba-tiba senyum, ataupun ada budak kecil tengok dengan kita kan, dia senyum, automatik rasa macam tersenyum pula kita. Kita pun rasa macam kita balas, takkan kita balas dengan ejekan pula kan. Automatik bila kita nampak orang pamerkan senyuman dengan kita, hati kita akan rasa sejuk sedikit, lupa seketika keadaan ataupun suasana jam masa tu. Okay, itu kuasa sebuah senyuman. Jadi itu perkataan ataupun ayat berkenaan dengan senyum lah. Okay, untuk seterusnya, salam pula. Okay, salam bermaksud memberikan ucapan ya, tanda hormat ataupun mendoakan kesejahteraan, dan ia adalah permulaan yang baik sebelum memulakan sebarang perbualan, dan juga sebagai tanda kita menghormati kehadiran orang itu dan juga mendoakan keselamatan mereka lah. Itu sedikit maksud berkenaan dengan salam. Sebagai contohlah, kita memberikan ucapan salam sejahtera, selamat petang ataupun assalamualaikum untuk seseorang.

0: orang buat seseorang kan, ataupun untuk rakan sekerja lah kita sapa je ya. Bukan hey ataupun kau kan, bila kita terjah macam tu rasa macam rasa macam sesuatu lah kan. Tapi kalau kita sapa dengan ucapan selamat petang, hai, itu bahasa sapaan ataupun salam. Jadi salam ni bukan bermaksud kita kena bersalam tangan. Contoh, bukan tidak semestinya kita bersalam tangan, tapi boleh juga kalau kita orang bilang kata sapaan. Okay, jadi tapi kadang-kadang kalau zaman sekarang kita angguk ataupun tak angkat tangan je pun itu bahasa badan kan, untuk kita menyatakan bahawa cukuplah sekadar untuk kita menyapa. Dari jauh kita angkat tangan kan, ataupun yalah seboleh-bolehnya kalau orang itu berdepan dengan kita, kita ucap salam, assalamualaikum ataupun selamat petang kan. Itu sedikit maksud atau huraian berkenaan dengan salam. Dan untuk sapaan pula, okay, maksud sapaan tindakan menegur atau menyapa seseorang dengan cara yang sopan dan berhema. Dan ia menunjukkan bahawa kita kita ni sangat prihatin dan juga peka dengan kehadiran orang di sekeliling kita lah. Okay, boleh dikatakan juga untuk memecahkan kesunyian. Sapaan ni kita memecahkan kesunyian, tanda kita peduli dan juga peka dengan orang sekeliling. Bukan bukannya kita hidup dalam dunia sendiri. Maksudnya kita menyapa orang yang ada di sekeliling. Itulah maksudnya sapaan. Sebagai contoh, okay, jangan jadi orang bilang keras sumbang. Nampak jiran jiran contohlah kan, jiran sebelah rumah siram pokok kah, kan, ataupun sama-sama masa tu tengah membersihkan halaman rumah, tidak salah kalau saling menyapa, saling bertegur kan, saling memberikan salam. Itu orang bilang sapaan. Okay, jadi sedikitlah mukadimah ataupun huraian berkenaan dengan topik ataupun tajuk kita petang hari ini, bahasa kasih, salam, senyum dan juga sapaan. Dan pastinya kembali nanti saya akan berikan contoh yang lebih banyak kan, ataupun kaitan dengan apa yang topik kita petang ini dengan orang dulu-dulu ataupun berkenaan dengan kita punya pergerakan dan juga kaitan dengan orang dulu-dulu. Okey, jadi kita akan berhibur ataupun berehat sebentar saja nanti. Kita bersama dengan lagu petang hari ini. Selepas ini kita ada lagu daripada Elia Guntabit, Langa dan Oku Sabah. Kembali nanti kita bersama semula menerusi tajuk ataupun topik petang hari ini, iaitu bahasa kasih, salam, senyum dan sapaan. Teruskan bersama dengan kami Kedengar FM, hebat syaknya.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Wah.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, baiklah, kembali semula bersama menerusi Silam Budaya petang hari ini. Petang hari ini kita akan sembang berkenaan dengan topik bahasa kasih, salam, senyum dan sapaan. Okey, terima kasih untuk anda lah yang masih kekal setia bersama dengan kami di Kedengaran FM Hebat Show-nya, yang sedang bersama menerusi live Facebook petang hari ini. Juga terima kasih banyak saya ucapkan Eddie Rayuan, selamat petang juga untuk anda yang sedang bersama menerusi live Facebook petang ini ya. Okey, kalau tadi sedikit kita berikan huraian kan berkenaan dengan salam, senyum dan sapaan, dan kita akan sembang lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan 3S ini. Okay, mengamalkan ketiga-tiga elemen ini sebenarnya bukan sahaja mencerminkan kepribadian yang mulia, malah ia sebenarnya mewujudkan lagi lah persekitaran yang selesa dan aman, sama ada di tempat kerja, di sekolah maupun dalam komuniti. Okay, dan kalau anda perasan lah sekarang ni kan, sebenarnya 3S ini kalau boleh kita praktikan untuk orang bilang memberikan suasana yang harmoni, persekitaran yang harmoni, mewujudkan suasana yang hidup, menghidupkan suasana tu, bukan dengan, kalau perasan lah kan sekarang ni kan masing-masing dengan gadget kan, masing-masing dengan telefon masing-masing, sehingga kan kadang-kadang 3S ini terabai ataupun tidak dipraktikan sangat dalam kehidupan kita. Bukan juga orang bilang menyalahkan telefon pintar ataupun teknologi sekarang kan, tapi itulah apabila terlalu leka dengan gadget, kadang-kadang 3S ini, iaitu salam, senyum dan sapaan, akan semakin pudar, terutamanya dalam persekitaran kita, dalam pergaulan kita. Jadi sangat pentinglah untuk kita terapkan 3S ini dalam kehidupan kita lah, terutamanya untuk kita, cara kita berkomunikasi, cara kita bersilaturahmi kan. Okey, sekali lagi kita masuk untuk elemen senyum lah, ataupun perkataan senyum ini. Orang bilang senyum ini sedekah yang paling murah, tapi pulangan dia paling mahal. Senyuman yang ikhlas, orang bilang, boleh turunkan paras hormon stres korang. itu orang bilang sesuatu yang positif lah. Ada kajian kata senyum ini boleh berjangkit. Kalau kita senyum dengan orang, orang itu, otak dia secara automatik akan hantar isyarat untuk balas senyuman kita. Itulah hebatnya senyuman kita ni. Jadi jangan loke ataupun jangan, orang bilang apa tu, jangan kedekutlah mau senyum sama orang kan. Tapi pastikan kita senyum tu senyum ikhlas lah, bukan senyum ada makna ataupun orang bilang senyum sinis. Itu mengundang padah kan, anda pasal-pasal kau kenapa senyum sama saya, ada masalah, risau pula macam tu kan. Okey, itu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan senyum kan. Dan okey, fakta menarik berkenaan dengan senyum. Kalau anda ingin tahu, okey, terutamanya bayi yang baru lahir boleh senyum secara spontan walaupun dia sedang tidur. Itu bukti senyum adalah bahasa fitrah manusia. Okey, dan seterusnya pula, Kalau kita masuk bab salam, sekali lagi untuk salam ya. Salam bukan sekadar kita sebut perkataan. Tapi macam saya cakap tadilah, salam tu berupa doa, doa kesejahteraan untuk orang yang kita jumpa kan. Kita buka talian WhatsApp, contohnya kita buka talian WhatsApp sekarang. Mungkin salam, mungkin boleh berikan respon juga menerusi live Facebook petang hari ni kan, ataupun menerusi Facebook petang ni, ataupun terus saja ke nombor WhatsApp Ting FM. Okay, boleh saja 0195896868. Okay, jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan salam lah. Dan untuk yang seterusnya, sapaan pula. Kita tahu sapaan ini sebenarnya elemen terakhir. Sapa ataupun sapaan ini adalah icebreaker. Dan ia memecahkan tembok kesunyian. Ramai orang bilang, ramai orang rasa sunyi. Bukan sebab tidak ada kawan, tapi sebab tidak ada siapa yang menegur atau menyapa dorang lah.

0: Okey, itu sedikit sebanyak ya berkenaan dengan sapaan. Okey, jadi untuk seterusnya juga berkenaan dengan topik, masih lagi berkenaan dengan topik kita petang hari ini. Dan saya kaitkan pula dengan apa yang ialah orang dulu-dulu kan buat berkenaan dengan salam, sapaan dan juga senyum ini. Kalau masyarakat terdahulu, terutamanya dalam tradisi Melayu kan, dan juga masyarakat Nusantara lah, sangat terkenal dengan ketinggian budi pekerti dan juga adab sopan. Jadi amalan salam, senyum dan sapaan 3S ini bukan satu teori baru bagi diorang. Okey, sebaliknya ia merupakan satu cara hidup ataupun way of life orang putih bilang yang dipraktikkan secara semula jadi dalam kehidupan seharian. Okay, jadi salah satu contohlah kan yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan salam, senyum dan sapaan ini. Okey, untuk salam dia bukan, kalau orang dulu-dulu dah, orang dulu-dululah kan dia meletakkan salam ni sebagai satu perkara yang wajib, terutamanya apabila memasuki kawasan baharu ataupun bertemu orang lain. Contohlah kan secara praktikal, apabila berjalan lalu di hadapan orang, rumah orang ataupun kelompok orang tua-tua, diorang tidak lalu begitu saja, tapi diorang kan membongkokkan sedikit badan kan, menurunkan tangan kanan dan juga mengucapkan salam ataupun minta lalu pakcik makcik. Itu contoh salam kalau dulu-dulu orang dulu-dulu praktikan. Dan kalau bersalam ataupun bersalaman, okay, contohlah kanak-kanak ataupun golongan muda, diorang kan salam orang yang lebih tua dari diorang sambil cium tangan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan juga memohon restu, iaitu keberkatan. Manakala orang tua pula akan menyambut dengan mengusap kepala atau bahu sebagai tanda kasih sayang. Itu sedikit contohlah yang boleh kita berikan berkenaan dengan maksud ataupun perkataan salam ini. Okey, saya mau sambung lagi, tapi sebelum itu kita akan berehat sekejap. Kita akan berhibur lagi bersama dengan lagu seterusnya. Kembali nanti kita akan sambung semula. Kalau tadi kita sudah sentuh bab salam, okey, selepas ini kita akan kongsi juga kaitkan dengan orang dulu-dulu berkenaan dengan senyum dan juga sapaan. Tapi sebelum itu kita akan berhibur bersama dengan lagu. Selepas ini kita ada lagu daripada Titi Band, Tung Tung Alang Alang. Dan selepas itu kita akan berikan laluan bersama dengan Azan Asar seketika waktu nanti. Kita akan berikan laluan Azan Asar masuk waktunya pada pukul 3.46 minit petang ya. Sama-sama kita nantikan terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat shotnya.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi 34 suara Silang Budaya petang hari ini bersama dengan saya Aida. Okay. Dan kalau sebelum kita berikan laluan lagu dan juga azan asar seketika waktu tadi, kita ada cakap berkenaan dengan salam dan juga kaitan dengan orang dulu-dulu kan mengaplikasikan 3S ini dalam kehidupan seharian diorang. Dan kita ke perkataan senyum ni. Macam mana senyum ni untuk kita orang dulu-dulu aplikasikan dalam kehidupan orang seharian kan? Okay, kita tahu senyum ni dia satu bahasa hati yang orang bilang yang ikhlas. Maksudnya ikhlas tu dia senyum muka manis kan? Jadi kalau masyarakat dulu sangat, dorang ni sangat mementingkan ekspresi wajah yang dipanggil muka manis. Okey. Secara praktikalnya, orang dulu-dulu kan amat pantang jika ada ahli keluarga lah yang melayan tetamu dengan muka kelat, ataupun orang bilang dia ekspresi muka tu tegang ataupun tiada ekspresi muka lah pendek kata kan, walaupun dalam keadaan penat ataupun baru pulang daripada tempat kerja, baru pulang daripada kebun kasau padi kan ataupun ladang, tapi macam mana pun senyuman tu tetap diorang ukir. Contohnya apatah lagi apabila ada tetamu yang datang kan, walaupun dalam keadaan penat macam mana pun diorang tetap senyum, kamu datang sudah, contoh macam tu lah. Dan senyuman bagi dorang ni kan akan membawa orang bilang sebagai tanda mengalu-alukan dan juga menghormati rezeki yang membawa tetamu ke rumah dorang lah. Itulah betapa dalamnya makna senyuman bagi orang dulu-dulu lah. Okay, itu untuk senyum. Dan seterusnya yang terakhir, kalau sapaan ni maksudnya sapaan ni dia tiada tembok ataupun dia bukan orang asing dalam komuniti orang dulu-dulu lah, kalau konsep individualisme ataupun buat hal sendiri sangat terasing. Okay, semua orang dalam kampung dianggap seperti keluarga sendiri. Jadi okay, secara praktikalnya kalau sapaan orang dulu-dulu sangat santai tapi penuh keakraban. Contohnya lah kita sapa Airul, contohlah kan nama dorang, orang kampung tu Airul kan, contoh. Singgahlah minum kopi dulu bah, kan, ataupun mau pergi mana tu Aida, mau pergi mana tu, contoh. Panas-panas ni mau pergi mana ni, kan. Itu sekadar menyapa. Maksudnya kita bukan nampak kita kenal tu orang tapi kita biar sejak, bukanlah orang bilang tidak ada istilah masing-masing kan, ataupun orang asing bila berada dalam satu kampung tu mesti ada sapaan, baru sampai, si anu pula ni, dia mesti macam tu. Maksudnya menghidupkan persekitaran yang harmoni lah. Maksudnya bukan satu kampung pun tapi macam tinggal di negara orang kan. Saya tidak kenal kau, kau tidak kenal saya, maka berjiran cak kita, anak kita berkawan pun tapi dia macam ada tembok. Jadi begitu besarnya makna sapaan tu dalam sesebuah komuniti. Okay, jadi apabila dikaitkan dengan 3S dengan bahasa kasih ataupun love language, orang putih bilang kan, ini menurut sedikit perkongsianlah daripada Dr. Gary Chapman, di mana kita boleh nampaklah 3S ini dia memenuhi keperluan emosi manusia secara menyeluruh.

0: Okay, jadi itulah yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan topik kita petang hari ini. Bahasa kasih, salam, senyum dan sapaan. Huraian sedikit yang boleh kita kongsikan kan, dan juga kaitkan dengan makna yang sangat penting bagi orang dulu-dulu berkenaan dengan 3S ini, dan masih relevan dan sangat penting sebenarnya untuk kita aplikasikan dalam zaman teknologi sekarang ni. Walaupun kita ada orang bilang telefon pintar, gadget dan sebagainya, jadi jangan, orang bilang jangan jadikan gadget itu penghalang untuk kita berkomunikasi secara real ataupun secara bersemuka. Jadi kita boleh hidupkan 3S ini untuk kehidupan seharian agar tidaklah orang bilang ada tembok sesama. Tidak orang bilang sesama kita menjadi asing. Jadi hanya setakat inilah perkongsian yang dapat saya kongsikan menerusi silang budaya untuk petang hari ini berkenaan dengan topik ataupun tajuk bahasa kasih, salam, senyum dan sapaan. InsyaAllah pastinya kita akan bersama lagi untuk silang budaya, suara 34 silang budaya untuk minggu depan dengan perkongsian yang lain lagi. Apakah dia? Nantikanlah. Jadi terima kasih untuk anda yang meminjam seketika haluan telinga anda bersama dengan Aida menerusi silang budaya petang hari ini. Sampai bersama lagi. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM. Hebat syoknya.
1: One fire!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, selamat petang, selamat hujung minggu semua. Terima kasih kekal sedia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Shortnya. Aida masih setia menemani anda untuk ke petang ini. Kita memasuki ruangan kedua, lurusi santai petang, relax hujung minggu untuk petang ini kan, petang Ahad. Apa barangkali aktiviti kamu orang petang ini? Sudilah berkongsi bersama dengan saya aktiviti kamu orang sambil-sambil kan. Kalau tengok keadaan cuaca petang ini, mendung saja, okeylah saya kongsikan keadaan ramalan cuaca untuk kamu orang petang ini, terutamanya di bahagian pedalaman negeri Sabah kan. Okey, menurut kajian ramalan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana ada mengeluarkan amaran ribut petir dan juga berserta hujan lebat lebih kurang pada pukul 3 petang tadilah, baru juga kan, yang mana akan berlaku di beberapa buah kawasan negeri, termasuklah bahagian negeri Sabah, kawasan yang terlibat dengan ribut petir serta hujan lebat ni, iaitu di bahagian pedalaman negeri Sabah, iaitu kawasan Keningau dan juga Tambunan, juga turut berlaku di bahagian pantai barat iaitu di Ranau dan juga di Sandakan, dan kawasan yang terlibat bahagian Sandakan iaitu Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan. Jadi berhati-hatilah sepanjang masa dengan keadaan cuaca petang ini kan. Apatah lagi apabila dikeluarkan amaran oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir serta hujan lebat yang dijangka berlaku sehinggalah pukul 7 malam. Dan pastinya insyaAllah dari semasa ke semasa perubahan cuaca ini akan berlaku, kita akan update ataupun berikan perkongsian lebih lanjut untuk kamu orang semua, terutamanya berkenaan dengan keadaan cuaca. Okay, jadi teruskan dengan aktiviti kamu orang masing-masing. Barangkali ada juga yang meneruskan aktiviti petang hari ini selagi belum hujan kan, selagi itu boleh teruskan aktiviti kamu orang untuk petang ini. Okay, kita terus beribu lagi bersama dengan lagu-lagu Sabah terbaik untuk semua. Terus dengarkan kami Kedengar FM Hebat Shotnya.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Kedengar FM, hebat show-nya.

0: tajuk berita utama petang ini. Pemeliharaan budaya biodiversity pacu pembangunan pelancongan. Pengurusan cekap dan sistematik tabung haji terima pengiktirafan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alex Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Warisan budaya dan alam sekitar perlu dipelihara bagi memastikan identiti masyarakat, kelestarian, biodiversiti serta pembangunan sektor pelancongan Sabah terus kekal mampan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, ini dibuktikan dengan penganjuran regata lepas sempurna yang berkembang sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa tanpa mengorbankan nilai keaslian dan identitinya. Kementeriannya akan terus komited memperkasa pelancongan berasaskan komuniti pemeliharaan warisan budaya dan pemeliharaan alam sekitar.
1: Usaha memelihara warisan budaya tidak akan berjaya sekiranya kita mengabaikan pemeliharaan alam sekitar. Laut yang bersih, ekosistem marin yang sehat, terumbu karang yang terpelihara serta biodiversity yang kaya merupakan sebahagian daripada warisan yang wajib kita pertahankan secara bersama.
0: Datuk Jaffri berucap pada Majlis Penangguhan Regata Lepas Sempurna ke-31 di Padang Bandaran Sempurna. Regata Lepas tahun ini membawa tuah kepada Adnan Sari Gandawani apabila muncul johan pertandingan Lepas Tradisi menerusi penyertaan Lepas Asli Kampung Sulabayan. Regata Lepas Sempurna terus menjadi platform penting memperkenalkan budaya dan warisan Sabah ke peringkat antarabangsa sekaligus mengukuhkan industri pelancongan negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, acara yang memasuki edisi ke-31 itu membuktikan budaya tempatan mampu menjadi produk pelancongan berimpak tinggi, juga pemacu penting dalam usaha kerajaan negeri mencapai kehadiran 4 juta pelancong tahun ini sebagai persediaan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027.
2: Regata Lepas di Sempurna ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang akan dapat memperkenalkan lagi budaya di Sabah ini kepada masyarakat di dunia. Saya juga berharap agar masyarakat yang ada di sini tidak melupakan asal-usul mereka, budaya mereka, kerana inilah yang menjadi tarikan kepada keunikan dan kehebatan Sabah di mata dunia.
0: Datuk Nizam turut mengingatkan masyarakat terus memelihara warisan budaya serta memanfaatkan ekonomi kreatif bagi menjana pendapatan. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan kawasan pantai timur Sabah kekal selamat untuk dikunjungi hasil kawalan rapi dan berterusan pihak Eskom. Pengurusan jemaah haji yang cekap dan sistematik menjadikan lembaga tabung haji terus mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa sekaligus membuktikan keupayaan tabung haji mengurus kebajikan dan perjalanan ibadah jemaah Malaysia mengikut segala peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kepulangan jemaah haji dalam keadaan sihat dan ceria mencerminkan keberkesanan pengurusan yang dilaksanakan sana tabung haji.
2: Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan oleh Tabung Haji Malaysia sudah pasti akan menambah keceriaan dan semangat untuk jemaah kita melaksanakan ibadah haji dengan lebih teratur dan lebih selesa.
0: Datuk Nizam ditemui ketika menyambut kepulangan 120 jemaah haji Tawau di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Tawau. 142 lagi jemaah haji dari Tawau dan Sempurna dijangka tiba di Lapangan Terbang Tawau pada esok dan Isnin ini melalui 3 jadual penerbangan berasingan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, mariti di kawasan jeti nelayan Kampung Combo. Hasil maklumat orang awam mengenai sebuah perahu dalam keadaan mencurigakan. Bagaimanapun menyedari kehadiran pihak berkuasa yang sedang melaksana op sejahtera, op cegah pati dan op tiris 4.0, suspek bertindak terjun daripada perahu dan melarikan diri ke kawasan bakau berhampiran. Pemeriksaan lanjut ke atas perahu menemukan 100 bungkusan plastik hitam berisi paket minyak masak bersubsidi dengan sebahagiannya ditemui terapung di laut, dipercayai dibuang oleh suspek. Nilai keseluruhan rampasan termasuk bot dianggarkan sekitar RM14,250. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Carnival Co-Curriculum University Malaysia Sabah KAKUM terus menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan mahasiswa secara holistik. Menerusi penglibatan aktif dalam pelbagai aktiviti yang membentuk kepimpinan, kreativiti dan kemahiran insaniah. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, Carnival bertemakan Warna-Warni Borneo itu merupakan penghargaan kepada mahasiswa yang mengikuti khusus co-curriculum berkredit selain medan menyelahkan bakat serta potensi. Carnival selaras dengan aspirasi UMS sebagai the brain of Borneo dalam melahirkan graduan berdaya saing, kaya dengan nilai budaya, kreatif dan sedia mendepani cabaran dunia kerjaya.
4: Program co-curriculum ini memberi impak yang sangat besar kepada kemenjadian pelajar daripada program yang mereka ikuti ini. Banyak telah bakat-bakat mereka telah dapat diserlahkan ya, dengan pengisian-pengisian yang bersifat leadership, keusahawanan, keterampilan diri.
0: Datuk Dr. Kasim ditemui pada majlis penutupan karnival berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Parti Bersatu Sabah PBS akan terus memperkukuh jentera parti di semua peringkat bagi memastikan parti kekal relevan dan bersedia menghadapi sebarang cabaran politik pada masa hadapan. Naib Presiden PBS Datuk Hendrus Anding menyatakan perkara itu selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PBS 5 bahagian zon pendalaman bawah kali ke-41 di Beaufort. Mesyuarat yang mendapat sambutan menggalakkan daripada perwakilan, pemerhati serta penyokong parti mencerminkan semangat perjuangan tinggi dalam kalangan ahli. Sempena mesyuarat itu, 391 ahli baharu menyertai parti berkenaan.
5: Dan ini merupakan satu signal bahwa kepimpinan PBS di kawasan ini semakin diterima ramai, dan mudah-mudahan ini menjadi satu landasan kita untuk memperkukuhkan kerajaan yang ada sekarang ini, yaitu kerajaan CRS.
0: Datuk Hendrus Anding. Dalam pada itu, Naib Presiden PBS Datuk Ruslan Muharram yang juga ketua bahagian PBS N34 Lumadan memberitahu proses pemilihan kepimpinan PBS N34 Lumadan menyaksikan ramai muka baharu bagi menerajui bahagian sayap pemuda dan wanita sekaligus memberi ruang kepada lebih ramai pemimpin muda tampil sebagai pelapis kepimpinan.
6: InsyaAllah kalau boleh kita angkat-angkat di peringkat negeri. Jadi inilah delegasi yang telah kita bina dalam menerajui pimpinan di Lumadan ini, dan saya yakin dengan pembaharuan pimpinan di peringkat wanita, pemuda dan bahagian ini akan mengukuhkan kekuatan PBS itu sendiri di Lumadan.
0: Datuk Ruslan Muharram. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pemeliharaan budaya biodiversiti pacu pembangunan pelancongan. Pengurusan cekap dan sistematik, tabung haji terima pengiktirafan antarabangsa. Demikian berita tadi disunting Jenderal Rahmahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

bendera. Di bumi ku pijak tanah bertuah, hang tuah nyamekar juang ku perjuangkan, daulat Nusa Raja ku sanjung bakti luhur.

0: lah.
1: Hai, baiklah kembali semula bersama menerusi Sunday Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Gedingan FM, hebat show-nya.

baiklah, di pusingan yang ketiga kita bersama menerusi harmonika. Kita memasuki ruangan ataupun segmen harmonika untuk edisi petang Ahad ini. Okay, apa aktiviti kamu orang petang hari ini? Mungkin boleh berkongsi kan? Apa aktiviti masing-masing? Boleh terus kongsikan di ruangan Facebook atau terus ke nombor WhatsApp Kedengar FM. Sambil kan saya kongsikan juga aktiviti petang hari ini, barangkali bolehlah selitkan aktiviti anda tu menerusi program yang diadakan khususnya pada sebelah petang ini sehinggalah malam nanti. Okey, ini berkenaan dengan Derma Darah ya. Jadual kempen Derma Darah iaitu petang hari ini ataupun untuk hari ini diadakan pada sebelah petang. Sudah pun bermula sebenarnya sejak dari pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 7 malam ini. Bertempat di salah sebuah pasaraya di Bandar Baru, Keningau. Biasanya pasaraya ini sentiasa mengadakan Derma Darah lah ya. Jadi semua tahu tempat ni, jadi jangan lupalah boleh hadirkan diri sekiranya memenuhi syarat. Pastikan anda sehat, sehat tubuh badan kan, rehat yang cukup. Bolehlah datang ke Derma Darah ini yang diadakan bermula dari 2 petang sehinggalah pukul 7 malam. Okey, itu satu bahan perkongsian lah yang saya kongsikan untuk anda juga berkenaan dengan program yang sedang berlangsung ketika ini. Okey, dan insyaAllah dari semasa-semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jadi dengar terus Keningau FM. Kembali nanti saya bacakan kiriman ucapan yang anda hantarkan tu. Okey, jadi jangan risau. Terus beribu lagi bersama dengan hiburan petang ini. Pastinya lagu-lagu Sabah terbaik untuk kamu orang semua. Terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.

Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Ya baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Jeringan FM Hebat Show-nya. Ada yang sedang menikmati minum petang ketika ini, selamat berkupi-kupilah untuk kamu orang kan. Dan saya percaya sambil-sambil minum kopi sambil dengar Kedengar FM, terima kasih banyak saya ucapkan. Barangkali disebabkan faktor cuaca lah, tidak mau pergi ke mana-mana kan. Mungkin lebih baik berada di rumah masing-masing, buatlah apa yang patut kan. Terutamanya esok Isnin, persiapkanlah segala keperluan anak-anak untuk ke sekolah. Kalau ada anak yang bersekolah lah, besok permulaan juga untuk hari bekerja. Mungkin masa untuk mestreka baju kan, cukup untuk seminggu. Alang-alang mestreka, strekatlah untuk seminggu. Jimat karan. Okey, apa pun yang kamu orang sedang lakukan petang ini, semoga dipermudah segala urusan. Okey, jom saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan. Okey, ini kiriman ucapan saya terima daripada si Aman Khan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dia bilang si Aman Khan. Waalaikumsalam. Ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Kedengar FM Hebat Show-nya. Dia bilang, ada pantun di petang yang mendung ini. Air jernih ikannya jinak, bila mandi bertambah segar. Kemana pergi tuahnya besar? Hati bersih kawan pun banyak, kemana pergi tuahnya besar? Buat DJ, senyuman itu satu sedekah, betul. Jadi jangan jangan kasih tapuk itu senyuman, orang bilang kan. Mana tahu senyuman kamu orang tu menjadi penawar buat seseorang. Jadi senyumlah. Okey, jadi itu antara kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita di ruangan yang disediakan ya. InsyaAllah dari masa ke semasa saya akan bacakan lagi kiriman ucapan. Ya, masih berkesempatan untuk kamu orang hantar ucapan di ruangan yang disediakan. Baik, kita terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM, Hebat Show-nya.

0: Ya, alhamdulillah, pusingan yang keempat, jam terakhir kita bersama menerusi harmonika untuk edisi petang Ahad ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal mendengarkan siaran ini. Siaran Keningau FM hebat syoknya menerusi frekuensi 94.7 MHz ataupun juga ada yang sedang mendengarkan ya menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak saya ucapkan sambil tengok bola kan. Biarpun siaran ulangannya okay, tapi oleh kerana mungkin terlepas menonton aksi ataupun perlawanan sebenar pada waktu sebenar, terpaksalah tengok waktu ulangan kan. Tapi tidak mengapa, itu pengisian masa anda petang ini. Barangkali juga ada yang hujung minggu kan, sentiasa aktif dengan aktiviti hujung minggu, aktiviti sukannya, perlawanan sukankah dan sebagainya. Satu bagus sebenarnya, sukan hujung minggu tu bagus. Tapi kadang-kadang ada risikonya juga. Yang berisiko ialah bila badan yang terlalu santai sepanjang minggu kan, tapi kemudian tiba-tiba dipaksa bermain pada hujung minggu ataupun pada intensiti yang tinggi. Contoh macam Isnin sampai Jumaat kan, banyak duduk terutama yang bekerja lah. Okay? Tapi tiba-tiba hujung minggu terus main futsal, badminton lah contohnya, hiking, cycling, cycling jauh ataupun larian jauh kan. Jadi badan yang tidak dibina secara konsisten boleh mengakibatkan dia terkejut. Risiko yang boleh berlaku bila badan tiba-tiba terkejut dengan aktiviti yang lasak kan, terutamanya bagi yang baru memulakan aktiviti hujung minggu tu, tidak sama seperti kebiasaan sebelumnya, akan boleh berlaku kecederaan lutut dan ligamen. Pergerakan sprint, lompat, pivot dan berhenti mengejut boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada jantung terutamanya ya. Okey, aktiviti lasak secara mengejut boleh memberi beban besar kepada jantung, terutama jika seseorang ada darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, obesiti, merokok ataupun penyakit jantung yang belum dikesan. Itu yang kita risaukan apabila kita membuat aktiviti secara mengejut kan. Dehidrasi dan heat exhaustion juga boleh berlaku. Main lama di bawah panas, kurang minum air dan terus paksa badan boleh menyebabkan pening, lemah dan juga yang kita risau tu akan mengakibatkan kekejangan otot dan juga pitam lah. Juga akan turut membuatkan kita rasa fit palsu. Maksudnya satu sesi sukan hujung minggu tidak semestinya bermaksud badan benar-benar cergas jika baki minggu dihabiskan dengan duduk terlalu lama. Bukan tidak boleh bersukan sebenarnya kan, tapi badan perlu dibina bukan dikejutkan. Ya, jadi apa yang perlu kita lakukan, mulakan dengan aktiviti ringan pada hari biasa. Contoh macam brisk walk sekurang-kurangnya 30 minit, naik tangga, kurangkan duduk terlalu lama kan. Kalau rasa-rasanya sudah duduk terlalu lama macam 1 jam, 2 jam, bangun dulu. Pergilah buat gerakan kan, pergi keluar sekejap kan, geraklah, maksudnya ada pergerakan. Bukannya duduk tegang kan, duduk tegak. Buat latihan kekuatan 2 kali seminggu, warm up sebelum main, naikkan intensity secara berperingkat. Dan misal kata kalau ada sakit dada, sesak nafas luar biasa kan, pening, berdebar, kuat ataupun rasa mau pengsan semasa bersukan tu, berhentilah dan dapatkan pemeriksaan kan. Sebenarnya apa yang saya kongsikan ini juga menerusi pembacaan ataupun pengamatan apa yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Jadi sama-samalah kita ambil cakna bersama, terutamanya berkaitan dengan kesihatan. Boleh bersukan kan, tapi jangan biarkan, jangan orang bilang jadikan weekend warrior. Kurang-kurangnya buatlah pemanasan terlebih dahulu kan, supaya badan tidak terkejut orang bilang. Baik, itu sedikit info lah berkenaan dengan kesihatan kita ya. Okey, semoga memberi manfaat. Terus dengarkan Keningau FM. Kita berhibur lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Keningau FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Veronica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat.

Ya, baiklah, masih bersama Aida menerusi harmonika untuk petang ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kerana masih kekal mendengarkan siaran Kedengar FM. Yang masih bekerja ketika ini, selamat bekerja, selamat meneruskan tugasan masing-masing. Dan saya kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib khususnya di bahagian kawasan daerah Kedengau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Kedengau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang ini, iaitu pada pukul 6.32 minit petang ya, seketika waktu nanti. Jadi sama-sama kita nantikan, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Kedengau FM, hebat syoknya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa khabar Malaysia? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saudara, kita dipertemukan tentunya dalam rancangan Nidaul Islam bersama saya Ustaz Zarifi. Baik tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan dalam hadis yang direkodkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi sebut kepada kita, Al-kayyisu man dana nafsahu. Nabi kata, orang yang cerdik, orang yang pintar itu ialah orang yang selalu bermuhasabah diri. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik itu ialah orang yang selalu muhasabah diri. Kemudian Nabi sebut, wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang selalu mengumpul amalan untuk hari selepas kematian. Maknanya untuk hari akhirat. Ini orang yang cerdik. Baik, saudara yang dirahmati Allah. Karena itulah ya, pesan Sayyiduna Umar Al-Khattab. Apa dia sebut? Hitunglah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan. Timbanglah amalanmu sendiri sebelum ia ditimbangkan untuk kamu. Dan bersedialah untuk hari pembentangan amal-amal yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat menjadi ringan bagi sesiapa yang melakukan muhasabah diri di atas dunia ini. Saudara, inilah yang kita nak lakukan sama-sama. Kita sentiasa merenung diri kita dalam-dalam, kan? Kita berfikir, kita merenung balik diri kita, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita buat penambahbaikan ya hidup kita. Kita tambah baik diri kita. Maknanya tuan-tuan, setiap hari itu biarlah ya hari ini lebih baik dari semalam. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita semua akan lalui jalan cerita hidup masing-masing, kan? Kita ada jalan cerita hidup masing-masing. Ujian kita masing-masing. Saya, Allah Ta'ala uji saya dengan cara yang ya apa mengikut kehendak Allah. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar juga, kalau kita tanya, kita pun ada jalan cerita masing-masing. Allah uji kita mengikut kehendak Allah Ta'ala. Karena itu tuan-tuan, apa yang penting dalam hidup kita ini, cari hikmah. Ya, dalam hidup kita ini cari hikmah. Ada benda yang pada mata kita tak baik, tetapi rupa-rupanya perkara itu baik bagi kita, ya. Dan ada benda pada mata kita, tuan-tuan, pada perasaan kita, benda itu kita rasa baik pada kita dan kita nak sangat benda tu, rupanya tak dapat-dapat. Sebab apa? Rupa-rupanya pada Allah benda itu tidak baik bagi kita, ya. Kerana itulah dalam Al-Quran ada sebutkan kepada kita, tuan-tuan, asa antuhib syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda yang kita rasa baik tapi benda tu sebenarnya tak baik pada pandangan Allah. Ada benda itu kita rasa tak baik tetapi rupanya benda itu baik pada Allah Subhanahu wa Taala. Maknanya apa tuan-tuan? Apa yang Allah Taala berikan kepada kita di atas dunia itu ataupun di dunia ini, itulah yang terbaik bagi kita. Dan jangan lupa kita mencari hikmah yang terselindung, yang terselit dalam apa juga yang berlaku dalam hidup kita. Tuan-tuan, sentiasa kita muhasabah diri, kita perbetulkan diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. #

Awaklah kembali bersama menerusi Harmonika di Kedengar FM. Untuk anda barangkali yang sedang masih berada di tempat kerja kan, yang masih lagi bekerja ketika ini, selamat bekerja diucapkan. Terus bersemangat dengan tugasan yang diberikan. Lagi semangat yang akan berakhir waktu kerjanya barangkali kan. Tidak sabar mau balik rumah. Bukan apa, mau berehat kan. Apatah lagi barangkali ada temujanji dengan kawan, lagilah tidak sabar. Tapi macam mana pun, kerja yang ada, bagi masa yang ada, selesaikanlah tanggungjawab yang diamanahkan ya. Dan untuk anda barangkali yang akan masuk waktu kerja sekejap saja nanti, okay, selamat bekerjalah diucapkan. Dalam perjalanan tu mau pergi tempat kerja ke kan, ataupun di mana halah tujuan anda sekalipun, semoga selamat dalam pemanduan anda. Apapun, saya ucapkan terima kasih buat semua yang ada menghantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang disediakan, sama ada menerusi ruangan Facebook Kedengar FM ataupun menerusi WhatsApp Kedengar FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okay, dan pastinya bersua lagi kita. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Sekali hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang P. Ramlee Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia malam ni untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah, sama ada anda mendengarkan Sabah FM menerusi frekuensi ini 89.9 dan juga anda yang dengarkan menerusi penyiaran langsung di aplikasi RTM Klik. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dan kita telah pun memasuki jam yang kedua untuk R&R hari ini 28 Jun 2026 ya. Apa kabar anda semua? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga Wan doakan apa juga aktiviti maupun urusan anda sepanjang malam ini, program anda malam ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah. Amin. Nantikan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Jadi untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM.

0: tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat agak.

0: khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
0: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: tujukan lagu.
1: Selamat duduk konti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Saya

0: Johanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, R&R di Sabah FM, bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami di Sabah FM, bagus bah, bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan terus hantarkan salam-salam dedikasi ucapan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848, okay? Dan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM.

0: Saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kenorizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Warisan budaya dan alam sekitar perlu terus dipelihara bagi memastikan identiti masyarakat, kelestarian biodiversiti serta pembangunan sektor pelancongan Sabah terus kekal mampan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, ini dibuktikan dengan penganjuran regata lepas sempurna yang berkembang sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa tanpa mengorbankan nilai keaslian dan identitinya. Kementeriannya akan terus komited memperkasa pelancongan berasaskan komuniti, pemeliharaan warisan budaya dan pemeliharaan alam sekitar. Datuk Jaffri berucap pada majlis penangguhan Regata Lepas Sempurna ke-31 di Padang Bandaran Sempurna. Regata Lepas tahun ini membawah tua kepada Adnan Sari Gandawani apabila muncul johan pertandingan lepas tradisi menerusi penyertaan lepas asli Kampung Sulabayan. Pewujudan bomba komuniti antara pendekatan strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi melahirkan masyarakat yang sentiasa siap sedia menepani sebarang situasi kecemasan. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahamil Yahya berkata, menerusi inisiatif itu, komuniti setempat didedahkan dengan pengetahuan asas pencegahan kebakaran dan operasi menyelamat, agar tindakan dapat diambil sebelum ketibaan pihak bomba. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kesedaran keselamatan kebakaran anjuran The Red Fighters Bomba Komuniti Kampung Dopo Petagas di Putatan. Datuk Syahmi berharap lebih banyak bomba komuniti akan diwujudkan di daerah itu. Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Beluran diraih dengan kesederhanaan dan penuh semangat ukhuwah. Majlis dimarahkan dengan program wacana pemikir anjuran pertubuhan Islam seluruh Sabah usia. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri berkata, kolaborasi penganjuran pelbagai agensi itu memperlihat sambutan berbeza dan unik. Beliau yang juga Adun Labuk ditemui pada program Malam Interaksi Mahabbah Sempena Mahal Hijrah peringkat daerah Beluran dan Wacana Pemikir di Beluran. Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Beluran, Kambang Dambul Mat Salim, dinobatkan menerima tokoh Mahal Hijrah daerah Beluran. Manakala Memah Nasran menerima anugerah khas Mahal Hijrah dan pengurusi Masjid Jami Pekan Beluran, Ahmad Aruna, menerima anugerah pengurusan dan pentadbiran masjid. Setakat 11 pagi, portal rasmi Budi Madani menerima lebih 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan sepanjang hari pertama akses awal hampir 24,000 transaksi direkodkan melibatkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit. Pelaksanaan akses awal itu sebagai persediaan kepada pelaksanaan penuh budi diesel di seluruh negara bermula 1 Julai. Kepelbagaian produk tempatan dan suasana yang meriah terus menjadikan tamu minggu Jalan Gaya di Kota Kinabalu sebagai lokasi tumpuan utama pengunjung domestik maupun pelancong antarabangsa. Rata-rata pengunjung tempatan yang ditemui RTM menyifatkan tamu itu bukan sekadar tempat membeli barang keperluan, malah menjadi cerminan identiti dan kebudayaan unik masyarakat Sabah. Selain itu, kebebasan untuk tawar-menawar harga memberi nilai tambah buat pembeli untuk mendapatkan barangan pada harga berpatutan. Keunikan itu turut diakui seorang pelancong dari Melbourne, Australia, Leila Philip Zich, yang menyifatkan kunjungannya sebagai satu pengalaman yang amat menarik. Beliau kagum melihat kepelbagaian barangan jualan yang sukar ditemui di negara asalnya. Selain melihat tamu berkenaan sebagai produk pelancongan bandar berpotensi besar yang mampu menyokong ekonomi peniaga kecil tempatan. Sekian berita tadi disunting Jenderal Ramahin dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Yang amat berhormat Datuk Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau, kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

0: Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Dan sebagai pandu kita bersama waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.50 minit malam. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Play. Bagus bah.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Yeah, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia menari untuk semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Anda bertemankan saya, Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, dan waktu ini kita telah pun memasuki jam yang ketiga untuk R&R edisi Ahad hari ini 28 Jun 2026 ya, dan kita akan terus bersama-sama hingga pukul 12:30 malam nanti. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan, sahabat anda kan. Jadi selamat menjamu selera, makan apa tu? Jangan lupa mulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Dan bagi anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari tempat kerja ataupun baru balik dari kemana saja, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana pun juga destinasi yang anda tuju. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Okey, layan terus frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? 26 Julai nanti, Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. This is going to be lit at Rute Mahal Labuan, 2026.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: khabar?
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sava FM. Bagus. Baiklah, sebelum kami berlanjut untuk malam ini, kita bacakan salam-salam dan kasih ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita yang dihantarkan ke talian WhatsApp Sava FM dan juga Facebook Sava FM. Terima kasih. Antaranya kita ada Ramli Lee. Selamat tugas buat DJ Wan, semoga sihat dan juga ceria selalu bersama-sama dengan rakan pendengar Sava FM. Bagus, terima kasih Ramli. Juga kita ada Marsha Saleh, Robert Ganja, katanya selamat tugas buat DJ Wan, terima kasih. Juga kita ada James Wangiran, terima kasih. Sabli Sab juga ada, terima kasih. Seterusnya rakan kita Beluntung Om Hawun, katanya selamat tugas buat DJ Wan. Ucapan ini ditujukan buat rakan-rakan antaranya Tantari dan Mas Mira, Zila Novira Isora dan Didiana Bayu, Easy Z, Alice Raymond dan semualah rakan-rakan tanpa terkecuali. Dan teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Terima kasih untuk rakan-rakan semua. Dan dari semasa ke semasa, Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM.

0: saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat.

0: berhenti nanti nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
5: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus badan. Selamat malam untuk kamu yang baru saja mendengarkan Sabah FM. Malam ini anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Baik, tahukah anda negara kita Malaysia terus mencipta nama di persada dunia, dan juga ini ucapan tahniah untuk kita semua di mana negara kita kini berada di kedudukan yang ke-12 sebagai antara negara paling aman di dunia bagi tahun 2026, dan ini berdasarkan Global Peace Index ya. Dan ini satu pencapaian yang membanggakan, hasil usaha kita bersama dalam mengekalkan keamanan, keharmonian dan juga perpaduan. Okey, dan semoga dengan pencapaian ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua terus menghargai keamanan yang kita nikmati hari ini, dan sama-sama kita pelihara dan semangat hormat menghormati, saling bertolak ansur dan juga terus menjadi rakyat yang bertanggungjawab, kerana keamanan bukan sekadar satu pencapaian tetapi tanggungjawab kita bersama.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan, mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, supita, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus bah.
5: Ya, Sabah FM bagus bah. Baik, nantikan pukul 9 malam nanti kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, dan selepas itu kita akan berhibur tanpa henti selama sejam menerusi ruangan muzik tanpa henti di Sabah FM. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan kumpulan Elite dengan lagu ini, Manisnya Senyumanmu. Senyum itu penawar duka, senyum itu awet muda, dan juga senyum itu satu sedekah. Layan terus Sabah FM.

sebentar lagi. Utama 9 malam.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Muzik tambah henti.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Back to back music tanpa henti.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Music tanpa henti.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.

Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus Bahas. Dan kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang kelima R&R edisi Ahad malam ini, 28 Jun 2026. Baik, sebelum kami berlagi untuk malam ini, warna siapa rakan-rakan yang menghantarkan salam-salam dedikasi ucapan menerusi talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM. Selamat malam untuk rakan kita Jihad Bakar. Katanya salam berkuah buat semua pendengar setia Sabah FM. Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, sihat sejahtera. Dan juga buat DJ Wan selamat bertugas. Sabah FM, bagus. Terima kasih. Dan juga selamat malam untuk rakan kita Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kinabatangan. Katanya nak dengarkan lagu daripada Ella, lagu yang berjudul Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terima kasih Ahmad Ahram. Dan juga seterusnya rakan kita Norzita Zita, waalaikumsalam. Katanya sambut tugas R&R, selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM. Bagus Bah. Juga kita ada Nur Ashikin, waalaikumsalam. Katanya salam R&R ditujukan buat yang diingati selalu, iaitu Ardin, Latif, Putra Johor, Mami Jun, Alice Raymond, Marcel Salih dan semula kenalan tanpa terkecuali di mana juga berada. Terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Marcel Salih, katanya sambut tugas, selamat semoga sihat dan juga ceria selalu dengan tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Dari semasa ke semasa, Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

0: tengah Laut Cina Selatan ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
1: Ha, SEO?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
4: Saya Aisyah.
5: Dan saya tujuh
6: jeklik. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar anti sosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Baik, bagi anda yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Betul-betul percuma. Jadi anda boleh dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, dan anda boleh saksikan 6 saluran televisyen RTM walau di mana pun juga anda berada. Lebih-lebih lagi sekarang ni kan demam Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk tidak terlepas menyaksikan setiap aksi perlawanan yang berlangsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan tonton menerusi aplikasi RTM Klik walau di manapun juga anda berada pada bila-bila masa. Okey, muat turun sekarang. Dan sebentar lagi pukul 11 malam kita akan ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus.

0: Hampir 24,000 transaksi dicatatkan menerusi hari pertama pelaksanaan akses awal Budi Madani Diesel. Budi Diesel, ia membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai RM2.1 juta pada harga RM2.15 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan Budi Diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memutamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal Budi Diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota Budi Diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk Budi Diesel untuk lebih lancar di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Surame dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya, cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride saja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan untuk 600 petang. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Luke berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
5: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan adakan menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke atau ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik So berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat perubahannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di

Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Jam yang terakhir R&R untuk malam ini. Baik. Esok ya, pukul 3 pagi Isnin 29 Jun 2026 akan berlangsung perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya, bagi pusingan 32 antara South Africa menentang Kanada ya, akan berlangsung pada pukul 3 pagi esok. Okey, pukul 3 pagi sudah pasti ada yang akan berjaga. Dan harap-harap hendaklah kan terlajak untuk pergi kerja pula nanti esok. Apapun, anda boleh saksikan ya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi TV Sukan Plus ya, dan juga TV OK. Okay, jangan lepas setiap perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana kali ini RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, sekali lagi esok pukul 3 pagi akan berlangsung perlawanan antara South Africa menentang Kanada pukul 3 pagi. Jom berhibur bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus.

0: 谢。
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring konangan.
0: Ponsikong.
4: Terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
6: Woi, lagi santai kawan.
5: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat 7 minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
7: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
8: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
9: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
10: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.
4: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan

itu dia baru berlalu kumpulan Republic dengan lagu yang berjudul Hanya Ingin Kau Tahu. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM, bagus bah. Dan untuk anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang tuju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat, dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan apa yang penting, jika anda rasa mengantuk ketika memandu, lebih baik anda berhenti seketika di lokasi ataupun di tempat yang anda rasakan selamat untuk melelapkan mata setika seketika sebelum anda teruskan perjalanan anda. Okey, apa yang penting, anda terus layan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda untuk malam ini. Jom kita berhibur lagi kali ini bersama-sama dengan Ara Johari. Lagu ini menjaga jodoh orang lain. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: 谢。
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring kuenangan.
0: Ponsiko. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang mengundi kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: Jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membutuhkan tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

0: menggunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan.
1: Teliti.
0: Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk.
1: Tidak tamak.
0: Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus badan sedar tak sedar. Tugas saya menemani anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan siaran Sabah FM walau dimanapun juga anda berada. Awal pagi, 6 pagi tadi bersama dengan DJ Afrina, kemudian disambung lagi bersama dengan DJ Ella. Dan tugas saya akan berakhir sebentar saja lagi tepat pukul 12.30 malam. Dan selepas itu kita akan sambung siaran Nasional FM hingga ke pukul 4 pagi nanti. Okey, dan apapun diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rangkaian lagu telah pun dimainkan sepanjang hari ini. Dan apa juga informasi yang kami kongsikan, semoga memberi manfaat untuk anda. Okey, dan sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda semua. Dan teruskan mendengar siaran Sabah FM. Bagus bah. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah. Kalau baik, kalau sihat, syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Sebab saya sering doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, turun dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik ya, segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, niaga warung, niaga kedai makan, niaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergulik sana, tergulik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati ya. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Apakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM, kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okay, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu sebelum itu. Ini untuk mereka yang sedang bekerja. Lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekade.

Abang Glory Tenone. Itu hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia. Terutamanya Abang Glory, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda. Dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara. Sebab ianya salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacuk, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey, geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah, terus telan je. Itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burger dan juga rakan-rakan, Saril Jali Johor Ajib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Abang Jali Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju dari Iskandar Puteri Johor. Haji Halijah Hamzah, Izzah KBI dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazaf. Kita ada juga ada Dayang Hedah Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putera Mesing Johor, anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Walaupun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

Pilih Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif,

Kristen dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti? Kita nak berhenti? Takut naik berumur kan? Ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Biasanya seronok. Dan agar Menterian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Fauziah Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memerangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Mario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas Pilot Darat, Pampaban memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Lasmana Melaka pun hadir. Lasmana Melaka ada lagi Lasmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir DQ? Hang Buah? Hang Apple? Bukan eh? Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada DI, Alifah Imani, Wan Sepawi, Nolia Ramli, Kak Mim, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azila MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamik Sabah Lori, Pampapan, Azlina Mansur, Diamond 85, Roslim Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulance, Pilot Ambulance pun hadir, mantap, Pampapan. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey, semua okey. Najib lepas 189. Ui, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi lainnya kasih laju tau. Itu dah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar, sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini.

0: piala dunia.
1: Popular Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif,

ekspedisi dengan selendang merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 1.09 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh ya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah. Memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nurul Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri. Pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan, makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada saya boleh di Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Mentang-mentang saya tengah ke udara, saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Macam ni Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam, Nizam Nawai, Wazila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi, Jajah 83, Dani Zakaria, Anis Ai, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rod pun hadir, Renova, Yuswa MC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Juhari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad. Ramai lagi lah ya. Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa Yuti Chenau dari Citra Kedah. Okey, tadi kita dah layankan lagu-lagu yang anggur-anggur kepala, hentak-hentak kepala. Erin Kitchen pun juga terus bersama-sama. Waktu ini sampai 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu. Kita bukalah warung joget untuk kita macam biasa. Dan lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino, suara Kak Melah kita, Ramlah Ram, Antara Kasih Sayang dan Cinta. Pada saya, tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasrul Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM

Badan Suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Masih lagu Sona, kita nak Sona. Hey, 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman ke Nasional Kemburu Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima, kata orang tu, permohonan lah. Mungkin ada lagi permohonan-permohonan, masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi Amni. Amni kata nyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu? Oh, happy birthday to you Amni. Happy birthday to you. Idah Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabung, Sarawak. Mantap Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas, Alan Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz, Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Izi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal, Kai Mahrishal eh? Mazia Kafa, Hari Ghazali, ya, kasih turbo ya, kasih turbo tepi-tepi light ya, 1 juta boleh tak ya. Terima kasih juga Busy katanya mantap, Nuras juga telah hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi nanti tak pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai, jaga utara sopan, antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa, ada siapa lagi, Lisan Liu juga terus bersama-sama. Mantap lah. Saya suka geng-geng Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujuk katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apabila muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget, kita dah buka warung joget, kita dah layan lagu rock entak-entak kepala, dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda, favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan, kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan, kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran, kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita
tahu akan erti kehidupan yang sebenar, menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Jom terus layan lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Masih ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lanjut sampai pagi.

Kylie Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian menjabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syah. Search dengan Gadis Misteri. Nama yang terbayangkan Gadis Misteri kan. Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertembangkan nasional game Buruhantu. Ada yang baru nak layan game Buruhantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baru IPGM. Dan rancangan pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan ya. Tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okay, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk nasional game Buruhantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Norjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar, ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Baha, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir eh? Salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujur katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul. Tiada lagi bicara, tiada lagi bicara darimu, hai sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Ali, saya Ali di sini.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, eh? Dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat,

Dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80 ribu unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih 6 bilion ribu ringgit. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000 dan ianya menjadikan nilai pembinaannya kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susuran kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar. PTPTN terutamanya kan, kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti, dan hutang wajib dibayar. 2.30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Bining, ada Kiraina, ada Yung Iza juga, Iswani 87, Asya Memiana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Bera, Cika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi, Pan SB, Abang Lori, Pan, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan National FM, dan juga segarkan mata anda. Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah. Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kawasan buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okay. Rosi, Cik Ros juga hadir. Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Boleh Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan Bunga Emas. 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan, telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah, pengumuman taman percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah, yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurang kos, mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya, pemberian taman percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan, terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama, sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini, bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi, waktu ini kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk Nasional Kem Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Apakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM. Sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Mohd Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Kasih horn satu kali lah Abang Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Struckers, Siti. Ada Juni Pok Sulan Prozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lainnya. Bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Aspeknya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar.

pilih Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif,

Paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membawa kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tak cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan, berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza, berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita yang sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat.

mengurangkan kos operasi perniagaan khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih bersasar. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme budi madani diesel turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Ojan, selamat pagi Sulizal Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Gojek dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pencinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Rina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih hon satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak Piala Dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu menepati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi wujud katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia, zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia. Setidaknya kenangan lalu, kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rose Maria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM. Sambil tengok bola, teringat dengarkan Jimmy.

Kile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelam dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, bertibiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif,

0: kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komanda tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: Dengarkan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Bagus Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya dirikanlah oleh

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sekilas Renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Bertemu kembali kita dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, dosa-dosa kita ini Allah Ta'ala ampunkan insyaAllah. Tapi kita kena minta lah, kena taubatlah sama Allah. Kadang kita rasa mau beramal ibadah tu berat betul. Betul kan? Bangun pagi-pagi ya Allah, terasa selimut tu berat, bukan main. Padahal biasa juga angkat besi, ya, biasa juga kita ni berexercise dengan izin. Tapi mau menyelak selimut yang membaluti tubuh kita ketika bangun di awal pagi, ya Allah, berat betul. Begitu juga sahabat yang mulia, mau melangkah pergi masjid, ya Allah, terasa berat kaki. Padahal hiking, ayo busung macam nada sejak kita turun naik bukit kan. Lalu sebenarnya apa yang membuatkan kita berat? Apakah tubuh badan kita? Sebetulnya enggak sahabat yang mulia. Yang bikin berat itu apa dia? Hati kita. Kenapa hati kita? Ada apa dengan hati itu? Barangkali dia berat melaksanakan taat sebab terlampau dibungkus dengan dosa. Terlampau banyak dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tidak sedar. Maka itu yang membuatkan hati kita jadi berat. Sebetulnya badan tu follow saja dengan izin. Kalau hati kita kuat, insya Allah badan kita juga akan menurut kehendak hati. Macam kita naik hiking dengan izin, boy, padahal bukit itu kalau ditinguk-tinguk, hey, macam boleh-boleh juga tingginya. Tapi pasal hati kita kuat, semangat kita kuat, nah boleh kita panjat. Makanya begitu juga dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Dalam ayat surah Al-Baqarah 165 tu Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu ashaddu hubban lillah ila akhiril ayah. Allah bilang apa? Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah, bersangatan cintanya kepada Allah. Lalu kecintaan itulah, sahabat yang mulia, yang menggerakkan tubuh badan kita, seluruh anggota kita, zahir dan batin, untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar hati kita itu boleh kuat, boleh bersemangat untuk terus berjalan menuju kepada cinta hakiki itu, kena banyak taubat, sahabat yang mulia. Sayalah terutamanya, dan kita sama-samalah taubat lisan, ya, taubatlah istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah, hati itu bersihkan sama-sama. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Itu semua akan menjadi beban dalam hati kita, sehingga kita berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam siri yang akan datang ini, saya akan mengajak para pendengar Sabah FM yang sangat saya hormati untuk melihat bagaimana ada satu konsep yang diajarkan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemacu, penguat, ya, menjadi pendorong agar kita terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk merebut, untuk meraih cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai ihsan. Nah, insyaallah sahabat yang mulia, pada siri kali ini kita akan semak perlahan-lahan, kita akan kaji perlahan-lahan sejauh mana ihsan ini, ya, boleh menghantar kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan penuh kesedaran kehambaan kita kepada Allah, dan akhirnya dapat meraih cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut konsep ihsan insyaallah. Jumpa sahabat pada waktu yang akan datang, siri akan datang, jangan kemana-mana insyaAllah. Teruskan bersama kita di Sabah FM dalam sekilas renungan insyaAllah. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha

untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Mahathir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Baik, kita berketirai pertemuan kita untuk edisi pagi hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera. Kopi sanangan kan sayan kan siwan untuk anda. Ciao and good morning. Apa kabar anda pagi hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat ceria dan sentiasa dilimpahi semangat yang positif untuk memulakan hari baharu. Syukur kita dipertemukan sekali lagi dengan Minggu Baharu. Semoga minggu ini menjadi permulaan yang penuh dengan rezeki, peluang dan juga berita-berita yang menggembirakan buat kita semua. Kira-kira anda yang sedang bersiap ke tempat kerja, dalam perjalanan hantar anak ke sekolah, atau ialah mungkin tinggal di Keningau, bekerja di Tenem, bekerja di Nabawan atau dari Nabawan ke Keningau, memulakan pergerakan seawal pagi hari ini, semoga setiap langkah anda hari ini dipermudahkan. Setiap minggu baharu membuka lembaran baharu. Jadikan pengalaman kita minggu lalu sebagai pengajaran pengalaman untuk terus melangkah dengan keyakinan. Senyumlah, kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri kita sendiri, tapi juga menceriakan orang di sekeliling ada bersama dengan anda. Di mana jua keberadaan anda, pandulah dengan berhemah, utamakan keselamatan dan jangan lupa untuk luang sedikit masa bertanya khabar kepada insan tersayang. Semoga segala urusan kita hari ini berjalan lancar, dipermudahkan, yang pasti membuahkan hasil yang terbaik. Terima kasih kerana memilih stesen Kering FM pagi hari Isnin ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, menemani anda 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti, bersama dengan muzik terbaik, info bermanfaat, juga perkongsian menarik menemani pagi anda. Semoga pagi hari ini, minggu hari ini dipenuhi dengan keceriaan dan keberkatan. Inilah Rentak Segar Keningau FM, hebat syoknya.

0: Santai Segar 6 hingga 9 pagi.
1: Hai, saya bilang kau di sana.
2: Selamat pagi sayang.
1: Ku katakan
0: Santai Segar 6 hingga 9 pagi.

Hai, kembali bersama menerusi Rata Segar untuk edisi pagi Isnin 29 Jun 2026. Demam bola sepak semakin panas. Piala Dunia kini masuki pusingan 32 pasukan. Fasa kalah mati yang pastinya lebih mendebarkan. Dalam pusingan ini, setiap perlawanan ibarat final kecil. Menang terus mara, kalah pula terpaksa mengucapkan selamat tinggal. Kanada sudah mencuri perhatian apabila menewaskan Afrika Selatan 1-0 perlawanan 3 pagi tadi. Selepas ini tumpuan pastinya terarah kepada beberapa aksi besar. Brazil menentang Jepun, Jerman bertemu Paraguay, Perancis berdepan dengan Sweden, England menentang DR Congo, pasukan Portugal melawan Croatia dan Argentina bertemu dengan Cape Verde. Dalam pusingan ini tiada lagi ruang untuk keleka. Satu kesilapan kecil boleh membawa padah. Jadi pasukan pilihan perlu berhati-hati kerana pasukan underdog juga mampu mencipta kejutan. Bagaimana dengan pasukan pilihan anda? Pasukan mana yang akan terus mampu marah lebih jauh? Perkembangan semasa ke semasa, kita akan bawakan menerusi stesen radio Keningau FM. Layan terus bersama dengan kami, inilah Rentak Segar Keningau FM. Hebat esoknya.

Pagi dengan Taylor Swift, lagu berjudul Love Story baru sahaja berlalu menemani saudara. Cinta bukan sekadar kisah indah dalam filem atau lagu-lagu romantik. Kadang-kadang kan love story itu yang paling bermakna ialah cerita tentang kesabaran kita kan, kejujuran dan juga saling memahami. Semoga pagi hari ini sabar, jujur dan saling memahami anda sesama pasangan. Terus menguatkan antara satu dengan yang lain. Dalam hubungan, bukan setiap hari semuanya sempurna. Ada pasang surutnya, ada masa kita gembira, ada masa kita diuji. Tapi di situlah sebenarnya kan nilai sebenar terlihat bila dua hati tetap memilih untuk terus bertahan, memperbaiki keadaan juga menghargai satu sama yang lain. Love story tidak semestinya tentang pasangan. Boleh jadi kasih ibu bapa, sayang sahabat atau cinta kepada diri kita sendiri. Yang penting cinta itu membawa kebaikan, ketenangan dan juga semangat untuk terus melangkah. Hargai insan yang sentiasa ada dalam hidup kita. Kadang-kadang mereka itulah bab paling indah dalam love story kita. Ada yang marah ke pagi hari ini dengan pasangan masing-masing? Janganlah marah. Okay. Seketika layan terus bersama dengan kami di Kening FM. Kata-kata hari ini menyusul bersama dengan anda. Menerusi Rantai Segar, Kening FM, hebat syoknya.

Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita terlalu sibuk mengejar banyak perkara sehingga terlupa satu perkara yang paling penting dalam hidup manusia, iaitu cinta kasih. Cinta kasih bukan sekadar kata aku sayang kamu. Cinta kasih adalah perasaan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Cinta kasih boleh hadir dalam pelbagai bentuk. Kasih seorang ibu yang tidak pernah jemu mendoakan anaknya. Kasih seorang ayah yang berpenat lelah mencari rezeki demi keluarga. Kasih sahabat yang sentiasa ada ketika kita susah dan senang. Kadang-kadang cinta kasih tidak perlu ditunjukkan dengan hadiah yang mahal. Cukup dengan perhatian, keprihatinan dan kata-kata yang menenangkan hati. Ingatlah, dalam dunia yang semakin sibuk ini, ramai orang sebenarnya hanya mengharapkan satu perkara, untuk dihargai dan disayangi. Senyuman kecil kita, ucapan terima kasih atau kata-kata yang lembut boleh menjadi cahaya yang menerangi hari seseorang. Kerana itulah cinta kasih adalah bahasa yang paling mudah difahami oleh semua manusia. Hari ini, cuba kita lakukan sesuatu yang sederhana. Hubungi ibu bapa kita. Sampaikan kata sayang kepada pasangan. Atau hargai sahabat yang sentiasa berada di sisi kita. Kerana hakikatnya, hidup ini menjadi lebih indah apabila kita saling mencintai dan menghargai. Dan ingatlah, cinta kasih yang kita beri dengan ikhlas akan sentiasa kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Kata-kata hari ini, sebarkan cinta kasih kerana dunia

6.39 minit pagi waktu ketiga ini. Semoga pagi hari ini dimulakan dengan senyuman, hati yang tenang, tubuh badan yang sehat. Bila bercakap pasal gaya hidup sehat ni kan, sebenarnya dia bermula daripada perkara yang paling mudah kan kawan. Antaranya kita kena bangun awal pagi. Lepas bangun saja tu kena minum air secukupnya. Jangan lupa juga untuk ambil sarapan pagi dan luangkan sedikit masa untuk bergerak aktif. Sarapan pagi penting bagi memberi tenaga kepada tubuh kita. Selepas kita berehat sepanjang malam, tidak semestinya sarapan itu berat. Cukuplah sekadar kita makan makanan yang berkhasiat, ada roti, telur, buah-buahan kan. Jurin, kalau makan nasi goreng pagi-pagi ni, nasi putih dalam kuantiti yang sederhana, atau juga bersama dengan minuman panas yang menyegarkan. Yang penting adalah jangan biarkan perut kita kosong terlampau lama, terutama bagi yang akan memulakan kerja, belajar atau memandu jauh. Selain sarapan, ada juga pagi-pagi ni rakan-rakan kita yang memilih untuk mengadakan aktiviti riada. Ini juga antara amalan yang baik untuk kesihatan kita. Ada yang berjalan kaki, meregangkan ringan badan, berjoging kan. Ada juga yang melakukan senaman ringkas di rumah. Itu pun sudah cukup memadai. Bila tubuh kita bergerak, peredaran darah menjadi lebih lancar, badan akanlah rasa lebih segar, minda kita jadi lebih positif. Kadang-kadang kita rasa sibuk, tapi sebenarnya cukuplah antara 10 hingga 15 minit kita luangkan masa setiap pagi untuk bagi ruang kepada diri kita sendiri. Mulakan secara perlahan, yang penting adalah konsisten. Jadi pagi ini sebagai permulaan yang baik, ambil sarapan, jaga pemakanan, bergeraklah dengan seaktifnya. Sayangi diri kita. Tubuh yang sehat membantu kita untuk menjalani hari dengan lebih ceria, bertenaga dan penuh semangat. Anda menitipkan ucapan, boleh saja ke ruangan Facebook Ring FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019 589

0: Harga kita edisi Isnin 29 Jun 2026, susu kita pada harga RM9.75 sekilogram. Getah kepingan tidak di-upgrade RM14.67. Getah kepingan tidak di-upgrade RM23.93. Kentalan grade RM14.44. Kentalan grade 2 RM3.70. Dan sekarang pada harga RM1.04 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM9.75 sekilogram. Getah kepingan tidak di-asap grade 1 RM4.67. Kepingan tidak di-asap grade 2 RM3.93. Kentalan grade 1 RM4.44. Kentalan grade 2 RM3.70. Dan sekarang pada harga RM1.04 sekilogram.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kentalan.

0: ayo manis di pasaraya.
1: Diletak kemas di kayu jati.
0: Keningo FM hebat siapnya.
1: Halua telinga penghibur hati.
0: Ceria selalu dari saya Sapra Zukri
1: dan Jalifa Muhammin.
0: Keningo FM hebat siapnya.
2: 6.53 minit pagi, 7 minit dari sebelum beralih ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita akan singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Saudara boleh titipkan ucapan anda terus ke medium Facebook Kening FM, juga ke nombor talian kami di 019-589-6868. Pusingan berikutnya pasti lebih banyak info dan perkongsian hiburan sebagai santapan halua telinga anda. Di Kening FM, inilah Rentak Segar hebat syoknya.

Doa dilapangkan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lafazkanlah simpulan dari lidahku supaya mereka paham perkataanku.

40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 pagi.

0: Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak siasat awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni, dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, diorang yang 10%.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas berantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna, khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut, khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad Prasarana berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Surame dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan Tanah Lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Ethnic Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ni dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petang, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look, bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program atau pergerakan Songfarm ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ausakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 3-2 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Siaran radio 94.7, 94.7 Ketenam, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya. Hebat syoknya, anda sedang tune in stesen Keningau FM. Baik, saudara kita kembali bersama menerusi rentas segar telah pun berada di pusingan yang berikutnya. Pusingan 7 hingga 8 pagi bersama dengan kami di Keningau FM. Yang baru sahaja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini, semoga ceria anda, semoga semangat anda pagi Isnin ini akan terus membuat, akan terus membara. Anda yang dalam perjalanan ke tempat kerja, antara anak ke sekolah ke nursery barangkali, atau telah pun memulakan urusan pagi anda, pastikan anda sentiasa berhati-hati yang sedang memandu. Pandu dengan tenang, patuhi had laju, beri tumpuan sepenuhnya di jalan raya. Elak juga untuk anda menggunakan telefon ketika memandu. Jangan lupa juga mulakan hari anda dengan sarapan yang berkhasiat, walau ringkas mana. Sarapan akan membantu memberi tenaga untuk kita terus kekal fokus menjalani aktiviti sepanjang hari. Semoga pagi hari ini juga ceria, perjalanan anda selamat, urusan kita hari ini dipermudahkan. Masuk pusingan berikutnya, cerita sikit juga lah pasal Piala Dunia yang telah pun masuki pusingan ke 32, pusingan 32 kumpulan. Peringkat kalah mati yang pastinya lebih mendebarkan. Apa macam daripada 32 pasukan yang mara, ada tidak pasukan pilihan anda? Pada tahap ini pasukan masing-masing akan membawa harapan negara masing-masing. Ada yang sokong Brazil, Jerman, Belanda, Jepun atau pasukan lain lagi lah yang tergolong ataupun termasuk dalam kelompok 32, atau juga pasukan anda yang sudah pun tersingkir awal. Tapi yang menariknya, bola sepak ini bukanlah sekadar orang bilang soal pasal menang ataupun kalah kan, tapi dia juga boleh dijadikan orang bilang sebagai medium untuk menyatukan kita. Walaupun berbeza pasukan kita sokong kan, berbeza jersey, tapi itu tidak orang bilang jadi penghalang untuk kita sama-sama menonton pasukan pilihan masing-masing dalam perlawanan yang berlangsung. Yang penting semangat kesukanan itu terus dijaga. Bergurau boleh, ya, kita tahu asyik mengijik-ijik bersorak pun boleh, tapi biarlah dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati, jangan melukakan kan. Untuk edisi Selasa ni, antara perlawanan yang menjadi tumpuan kita pastinya terarah kepada pasukan Brazil yang menentang Jepun. Jerman bertemu dengan Paraguay, Belanda berdepan dengan Morocco. Asiasi ini dinanti peminat bola sepak seluruh dunia. Nanti saya akan bawakan perkongsian kepada anda jadual perlawanan untuk edisi Selasa seketika waktu nanti. Terus berhibur bersama dengan kami, 7.30 minit pagi. Kita bersama menerusi warta berita Keningau FM. Inilah Rentak Sekar, Kening FM, hebat syoknya.

siaran Keningau FM 94.7 MHz di Tandem Keningau Nabawan dan Tambunan HEPA Showbiz. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di Tandem Keningau Nabawan dan

Dalam negeri dan kosara hidup, KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata keputusan itu dibuat susulan perbincangan status kemajuan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api dalam mesyuarat kabinet baru-baru ini. Jelasnya, pelarasan kuota diesel di bawah SKDS tidak lagi hanya berdasarkan purata penggunaan mengikut jenis kenderaan. Sebaliknya, turut mengambil kira beberapa faktor teknikal termasuk berat dengan muatan BDM, capacity engine, kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi setiap kenderaan. Penambahbaikan itu dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada Ogos ini. Dalam pada itu, Dato' Armizan memaklumkan penyaluran subsidi diesel turut diperluas kepada peniaga kecil yang mempunyai kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftar atas nama perniagaan atau syarikat di bawah kod kegunaan perniagaan persendirian berbanding hanya terhad kepada individu dan kenderaan perniagaan atau syarikat pengangkutan barangan di bawah SKDS sebelum ini. Sementara itu, Dato' Armizan berkata pemilik kenderaan diesel persendirian jenis Jeep dan pickup yang layak di bawah budi diesel dan ingin memohon tambahan kuota 100 liter boleh membuat permohonan secara dalam talian atau mengisi borang fizikal. Sebanyak 4,146 stesen minyak di seluruh negara telah bersedia untuk pelaksanaan penuh budi diesel hasil kerjasama kerajaan dengan 10 syarikat minyak termasuk Petronas, Shell dan Petron. Usahawan orang asal Sabah dan Sarawak disaran berkukuh kerjasama bagi membangunkan identiti ekonomi tersendiri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata usaha itu penting bagi melahirkan komuniti perniagaan orang asal yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri serta mampu meneroka industri berimpak tinggi tanpa mengabaikan identiti etnik, budaya dan warisan masing-masing. Jelasnya, pencapaian Dayak Chamber of Commerce and Industry DCCI dalam membina identity community ekonomi masyarakat Dayak wajar dijadikan inspirasi kepada komuniti orang asal di Sabah. Bagi membina identiti ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan usahawan memogun, khususnya menerusi Kadazan Dusun Chamber of Commerce and Industry KCCI. Dato' Iwan menegaskan kerjasama lebih erat antara Sabah dan Sarawak mampu memperkukuh pembangunan ekonomi Borneo serta membuka ruang kepada usaha mempromosi perdagangan bersama di luar negara. Kesedaran masyarakat berkaitan krisis global terus diperkasa menerusi program wacana pemikir di peringkat bahagian, zon dan daerah di seluruh Sabah. Anjuran Pertubuhan Islam seluruh Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan Usia. Yang di-Pertua Usia Sabah dan Labuan, Dato' Sapawi Ahmad berkata kesedaran rakyat termasuk di luar bandar terhadap isu global membantu kerajaan mendepani cabaran menangani situasi semasa di seluruh negara. Beliau ditemui media dalam program wacana pemikir peringkat zon sadakan di Biluran. Antara pengisian program termasuk pidato khas daripada cawangan khas Polis Kontingen Sabah, forum dan ceramah Akademi Kenegaraan Daerah Biluran merupakan lokasi kedua program berkenaan selepas Daerah Tawau. Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia MPO GCF terus komited memastikan kelangsungan hidup spesies beruang madu Borneo. Menerusi kerjasama strategik bersama Pusat Pemuliharaan Beruang Madu Borneo BSBCC di Sandakan, usaha itu sekaligus menyerlahkan peranan industri sawit negara dalam memartabatkan agenda pemuliharaan biodiversity secara mapan. Eksekutif Pemuliharaan dan Kemapanan MPOGCF Nur Fatin Amirah Ahmad Amri berkata pihaknya sedia melanjutkan sokongan tersebut pada masa hadapan demi memasarkan hidupan liar
demi memastikan hidupan liar dan manusia dapat hidup bersama secara harmoni. Beliau dijemui media dalam lawatan MPOGCF bersama media di BSBCC Sandakan. Program berkenaan bertujuan menyebarkan kesedaran tentang usaha pemeliharaan beruang madu kepada masyarakat umum menerusi peranan media. MPOGCF menyalurkan sebanyak RM50,000 kepada BSBCC bagi menjayakan projek peliharaan semula beruang madu bermula dari tahun 2024 sehingga penghujung tahun ini. Sekian berita Keringau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, info sukan untuk edisi 29 Jun 2026. Kita bawakan perkongsian kepada anda, antaranya pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish menamatkan saingan di tempat ketujuh saingan Grand Prix GP Belanda di Litara Asen semalam. Pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI yang bermula dari peta ke-16 mempamerkan tunggangan luar biasa untuk berada dalam kelompok pendahulu dan berada di kedua dudukan tiga terbaik sepanjang 25 pasukan. Bagaimanapun, berbaki 5 pusingan, Hakim Danish seakan bergelut dengan jenturannya hingga kehilangan momentum sekaligus menyebabkan beliau dipintas beberapa pelumba sebelum menamatkan saingan di tempat ketujuh dengan 33 minit 51.276 saat. Lagi, kita bawakan perkongsian pemain badminton remaja negara Lo Ziyu menyasarkan dua gelaran pada kejohanan badminton remaja Asia BAJC 2026 yang sedang berlangsung di Yatsushiro, Jepun. Pemain berusia 16 tahun itu akan beraksi dalam acara bergu wanita bersama dengan Genevieve Lim serta bergu campuran bersama Ahmad Rizwan Zulwakar Rizal Ahmad di Yatsushiro City General Gymnasium. Ziyu mengakui pengalaman berada di kejohanan berprestij sebelum ini termasuk jelajah dunia dan piala Uber berjaya membantunya mengharungi kempen kali ini dengan baik termasuk dapat menimba pengalaman sewaktu berdepan pemain bertaraf dunia. Sementara itu, barisan pemain muda negara berjaya menamatkan kempen kumpulan D dalam acara berpasukan BAJC 2026 dengan cemerlang apabila muncul juara selepas menewaskan musuh tradisi Indonesia 2-1. Skuad negara memenangi perlawanan menerusi set penentuan dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan dengan keputusan 55-51, 49-55, 55-48 menggunakan sistem kiraan mata bahagian. Dan kita beralih ke berita sukan luar negara, pastinya sukan bola sepak. Piala Dunia, tuan rumah bersama Kanada. Tuan rumah bersama Kanada meraih gol kemenangan pada masa kecederaan untuk menewaskan Afrika Selatan 1-0 di pusingan 32 sekaligus muncul pasukan pertama mara ke pusingan 16 terakhir Piala Dunia 2026. Jaringan tunggal perlawanan dihasilkan Steven Ostakior pada minit ke-92 menerusi rembatan dari luar kotak penalti untuk mematikan kemarahan Kanada. Sebelum itu, percobaan Moise Bombito berjaya dikeluarkan tepat di atas garisan gol sebelum tamat separuh masa pertama. Kemenangan itu menyaksikan Kanada terus mencipta sejarah baharu di pentas Piala Dunia apabila melangkah ke pusingan 16 terakhir buat kali pertama. Kanada akan bertemu pemenang perlawanan antara Maghribi dan Belanda di pusingan 16 terakhir di Houston Ahad ini. Juga kita bawakan perkongsian kepada anda, misi Hajime Moriyasu untuk membawa Jepun melangkah jauh di Piala Dunia bakal berdepan ujian besar apabila bertemu Brazil pada pusingan 32 terbaik awal pagi Selasa ini dalam pertembungan yang boleh dianggap sebagai aksi guru menentang murid. Skuad Jepun tiba di Amerika Syarikat di Amerika Utara dengan impian untuk marah sejauh mungkin dalam kejohanan dan kemenangan ke atas Jerman, Spanyol serta England dalam tempoh 4 tahun terakhir, menguatkan keyakinan bahawa Samurai Biru mampu mencipta kejayaan besar. Bagaimanapun, cabaran besar menanti mereka di Houston apabila berdepan Brazil, sebuah negara yang memainkan peranan besar dalam pembangunan bola sepak profesional Jepun. Sejak penubuhan J-League pada 1993, liga itu banyak mengambil inspirasi daripada Brazil dan turut dibarisi ramai pemain dari negara 5 juara dunia itu. Kedua pasukan hanya pernah bertemu sekali di Piala Dunia, iaitu pada edisi 2006 apabila Jepun yang dibimbing Zico tewas 1-4 kepada Brazil di Dortmund dan tersingkir daripada kejohanan itu. Bagaimana dengan perlawanan untuk kali ini? Sama-sama kita nantikan dan saksikan. Berita sukan edisi 29 Jun 2026.

Baik, terima kasih. Selamat pagi rakan kita Liling Lim. Terima kasih Roslan Miasin. Hai juga timbul dari rumah Tawau. Good morning semua rakan-rakan Kering FM, buat DJ dan juga juruteknik. Selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Mina Kansing dari Kampung Kebulusuk. Selamat pagi DJ, salam damai, selamat bertugas. Salam rindu buat keluarga yang berada di Tambunan. Semoga orang semua sihat-sihat semua, itulah yang kita harapkan. Baik, 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah lain. Terus Kering FM, hebat syoknya.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penambahbaikan budi diesel disambut baik. Sukaneka Madani latih belia jadi pemimpin pelapis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.